0: kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bersama aku Ita Saputri di obrolan sepada seperti biasa sampai nanti di jam 8:30 pagi. Nah, pernah enggak sih teman Pro 2, kamu ini lagi di kampus, mungkin lagi di sekolah, di tempat kerja atau mungkin lagi di rumah, terus tiba-tiba ngerasain sesuatu yang enggak biasa. Barang-barangnya bergerak, lantainya kerasa bergoyang dan ternyata itu adalah gempa. Gempa memang enggak bisa kita prediksi kapan datangnya, tapi satu hal yang bisa kita siapkan adalah diri kita sendiri ya, karena saat gempa terjadi yang dibutuhkan bukan cuma keberanian, tapi juga pengetahuan. Kita harus tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana menjaga diri, dan kalau situasinya memungkinkan bagaimana kita bisa membantu orang lain. Nah, anak muda sebenarnya punya peran yang besar banget dalam situasi kebencanaan. Kita punya energi, cepat beradaptasi, aktif di lingkungan sekitar, bahkan punya kemampuan menyebarkan informasi dengan cepat lewat media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar siap kalau sewaktu-waktu terjadi gempa? Pagi ini kita bakal ngobrol bareng dua orang yang punya pengalaman langsung dalam membantu masyarakat menghadapi situasi kebencanaan. Sudah ada Kak Ayu Kurnia dan Kak Julian dari relawan PMI Kabupaten Buleleng. Halo Kak Ayu, Kak Julian, apa kabar?
1: Baik.
2: Halo, selamat pagi Kak, kabarnya baik.
0: Baik, terima kasih sudah hadir hari ini di Studio Pro 2 Singaraja. Kita mulai dulu dari yang paling basic ya, Kak Ayu, Kak Julian. Kalau ngomongin gempa, sebenarnya kenapa sih anak muda perlu banget untuk punya pengetahuan dasar soal kesiapsiagaan gempa? Mungkin dari Kak Julian dulu.
2: Oke. Kenapa kita dari muda itu perlu yang namanya pengetahuan basic terkait gempa? Karena bencana alam itu tidak bisa kita ketahui kapan datangnya. Terlebih lagi gempa, kita tidak tahu apakah hari ini akan terjadi gempa atau bakalan terjadi gitu. Jadi kita memang harus mengetahui bagaimana cara-cara terkait dengan penanggulangan bencana, terkait dengan penanggulangan gempa, terus melindungi diri dari bencana tersebut. Jadi biar nanti perlindungan diri itu kita sudah ketahui ketika nanti ada bencana tersebut, kita sudah siap bagaimana nih yang harus kita lakukan seperti itu, biar nggak tidak ketika kita terjadi gempa gitu kita bingung mau ngapain itu, kita bingung setidaknya ketika kita sudah tahu sejak dini terkait dengan cara-cara melindungi diri, kita lebih protek terkait dengan diri sendiri ketika terjadinya gempa tersebut atau bencana tersebut.
0: Berarti nggak harus jadi relawan dulu ya untuk punya kemampuan ini. Dan Kak Ayu, kira-kira hal sederhana apa yang sebenarnya bisa dimulai dilakukan oleh anak muda sekarang?
1: Seperti belajar dulu tentang teknik-teknik untuk melindungi diri dan orang lain, dan kenali juga jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri dan orang lain.
0: Oke, mungkin Kak Julian yang sudah lebih dulu terjun ya sebagai relawan PMI, pernah ada di situasi di mana pengetahuan soal kebencana itu benar-benar kepake?
2: Itu terjadi ketika gempa 7 skala Richter yang waktu beberapa tahun lalu yang pusatnya di Lombok. Itu pas ada acara di rumah, ada acara nikahan sepupu. Nah, ketika gempa itu terjadi memang benar-benar ramai.
0: Okay.
2: Nah, kita yang sudah tahu, sudah mengenal bagaimana cara berlindung, itu kita bisa mengedukasi orang-orang di sana. Pasti pada saat gempa itu kan panik ya, panik apalagi orang-orang awam yang tidak tahu bagaimana caranya melindungi diri, itu pasti panik, dan kita bisa mengarahkannya. Sembari kita melindungi diri, kita juga bisa mengarahkan orang-orang untuk tidak panik dan melindungi dirinya. Seperti itu Kak.
0: Waktu pertama menghadapi situasi seperti itu, apa yang paling terasa Kak Julian?
2: Jujur yang paling terasa itu panik.
0: Okay.
2: Apalagi berada di kerumunan orang ya, panik. Tapi ketika kita sudah punya basic terkait dengan bagaimana cara melindungi diri pada saat gempa, bagaimana cara mengedukasi warga ataupun teman-teman, karena kan biasanya di PMI itu ada yang namanya materi juga penanggulangan bencana. Jadi kita memang di sana sih disimulasi benar-benar bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana saat kejadian itu terjadi gitu. Jadi di sana tuh kita bisa selain panik, kita juga apa namanya sudah ada basic yang bisa kita pakai untuk melindungi diri sama mengedukasi biar nggak warga itu juga ikut panik dan tetap melindungi diri pada saat gempa tersebut terjadi.
0: Kak Ayu mungkin punya pengalaman di kebencanaan gempa?
1: Belum
0: ada. Oke, sekarang kita masuk ke mungkin situasi yang paling bikin panik, misalnya lagi di dalam rumah atau di dalam gedung gitu kan, terus tiba-tiba gempa, apa yang harus pertama kali kita lakukan? Mungkin untuk orang awam nih, untuk anak muda.
2: Kalau terkait dengan kebencanaan gempa itu, misalnya kita terjebak di sebuah ruangan gedung yang tinggi misalnya, yang pertama kita lihat itu apakah ada, kalau memang sangat-sangat terjebak, apakah ada mungkin meja atau bagian-bagian yang kokoh yang ada kolongnya yang bisa melindungi kita kalau memang kita tidak bisa keluar, mungkin guncangannya terlalu besar atau sangat-sangat tidak adanya jalur evakuasi seperti itu. Cuman kalau memang gempanya masih dalam skala kecil dan kita masih bisa keluar dalam gedung gitu, alangkah lebih baiknya kita keluar melalui jalur evakuasi yang ada. Misal tangga, mungkin kalau ada lift, dia lebih memilih lift atau tangga, lebih baik memilih tangga. Okay. Karena jalur, atau mungkin ada jalur evakuasi yang khusus, itu kita bisa ke jalur evakuasi tersebut untuk keluar dari gedung itu. Karena kita tidak tahu apakah besar kecilnya gempa tersebut bisa meruntuhkan sebuah bangunan itu. Tapi kalau memang sangat-sangat terjebak, bisa berlindung di bawah meja yang memang kokoh atau mungkin benda-benda yang memang bangunan, apa namanya, bagian-bagian bangunan tersebut yang memang kokoh untuk melindungi diri kita selama gempa itu terjadi.
0: Biasanya kalau udah seperti di situasi seperti itu kan otomatis panik nih. Kira-kira apa yang cara seperti apa yang kita lakukan supaya kita nggak malah melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita sendiri gitu kan? Cara sederhana mungkin untuk mengontrol kepanikan.
2: Kalau untuk mengontrol kepanikan, yang pertama kita buka jalan nafas dulu, yang kita bernafas seperti biasa biar kepanikan kita itu turun, biar pemikiran kita itu gak jernih, dan ketika panik itu kita jangan yang sampai gerasa, kalau gerasa gerusu gitu. Kalau panik itu udah tarik nafas, buang nafas, biar tenang dulu, biar kita bisa berpikir kita mau kemana nih pada hari saat ini, kita mau kemana, kita mau melindungi diri di sini atau kita mau keluar dari bangunan itu. Itu sih Kak. Atau mungkin ada, kita misalnya yang gak panik terus ada teman yang panik, kita coba untuk konfirmasi atau kasih tahu dia, ayo keluar atau ayo berlindung di sini, jangan panik, kita berdoa, kita serahkan ke Tuhan bagaimana jalannya terkait dengan kejadian bencana ini. Biar kita bisa dilindungi juga. Selain kita melindungi diri, kita berdoa ke Tuhan biar dilindungi juga dari bencana tersebut.
0: Kak Ayu mungkin ada yang ingin ditambahkan?
1: Kalau kita di dalam ruangan itu kan kan ada meja gitu-gitu. Ada juga yang namanya lemari kan. Lemari itu kan gampang jatuh gitu. Jadinya kita harus juga menghindari benda yang gampang jatuh seperti lemari dan lain-lain sebagainya.
0: Oke, kira-kira seberapa penting latihan atau simulasi sebelum bencana terjadi?
2: Sangat penting ya Kak ya, karena alangkah lebih baiknya kita diedukasi terlebih dahulu dibanding kita tahu ketika kita sudah terjadi. Jadi sangat penting adanya edukasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana, terkait dengan penanggulangan bencana, karena itu menjadi salah satu bekal kita ketika kita menghadapi bencana tersebut. Karena ketika kita tahu, kita sudah teredukasi, kita sudah tersimulasi terkait dengan penanggulangan bencana tersebut, ketika bencana itu terjadi, kita rasa kepanikan itu tidak besar Kak. Jadi panik itu memang panik, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Kita juga bisa menyelamatkan orang lain, kayak gitu Kak.
0: Oke. Kadang kan kita mikir ya, yang penting aku selamat dulu deh, tapi setelah itu kan ada orang lain di sekitar kita. Kira-kira kapan sebenarnya kita bisa mulai untuk membantu orang lain?
2: Dari mungkin dari detik ini, dari hari ini, kita bisa memulai untuk mengedukasi, menolong orang lain. Misal dengan meng-share di sosial media bagaimana cara-cara terkait dengan melindungi diri dari gempa gitu kan. Atau mungkin ada suatu momen yang memang bisa dimasukkan terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Terlebih lagi baru-baru ini saudara kita yang di NTT terguncang bencana gempa bumi. Jadi itu bisa kita selain men-share berita tersebut, kita juga men-share terkait dengan edukasi bagaimana caranya kita ketika terjebak pada saat kejadian gempa bumi.
0: Oke, nah teman berdua, dari obrolan kita hari ini kita jadi tahu ya, kalau kesiapsiagaan itu bukan berarti kita harus takut sama bencana. Justru sebaliknya, kita belajar supaya nggak panik ketika sesuatu terjadi. Nah, jadi jangan kemana-mana dulu, kita sudah buka di WhatsApp juga di 081-139-91054 buat kamu yang ingin bertanya, nanti akan dijawab sama Kak Julian dan juga Kak Ayu. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman berdua, kamu masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bersama aku Ita Saputri, ada Kak Julian dan juga Kak Ayu dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Kita tadi sudah ngobrol soal apa sih yang harus kita lakukan ketika gempa terjadi, bagaimana menghadapi kepanikan, sampai pentingnya memilah informasi di media sosial gitu ya. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting, setelah kita menyelamatkan diri, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain ya. Tadi kita sudah bahas soal menyelamatkan diri. Sekarang kalau misalnya kondisinya sudah aman nih, Kak Julian, Kak Ayu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan anak muda untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya? Silahkan.
1: Oke, pasca terjadinya bencana itu kita apa namanya tuh sebagai anak muda biasanya kan ada yang di pengungsian gitu misalnya kak ya, yang memang benar-benar dia sangat-sangat terdampak kayak gitu. Nah kita sebagai anak muda jika kita tidak, kalau saat ini kan biasanya kan open donasi kayak gitu kak ya, kita juga bisa membantu melalui open donasi, atau mungkin kita bisa berkunjung ke sana kak, misalnya ada pengungsian nih, kita bisa berkunjung ke sana, kita bantu untuk menghibur orang-orang yang ada di sana, terlebih anak kecil karena kan biasanya anak kecil itu trauma. Kita bisa hibur, kita bisa ajak bermain, kita juga bisa sharing terkait dengan bagaimana sih gempa itu terjadi pas mereka di sana, apa sih yang mereka alami, dan itu juga bisa jadi pembelajaran buat kita ke depannya. Oh ternyata edukasi terkait dengan bencana itu sangat penting, dan untuk memulihkan mental, memulihkan apa namanya trauma anak itu atau mungkin warga sekitar yang terdampak itu cukup berat, sehingga kita sebagai anak muda yang memang banyak punya apa namanya tuh pengalaman mungkin dari sosial media, kita menonton-nonton terkait dengan hiburan-hiburan itu, kita bisa berikan ke adik-adik atau warga di sana kayak gitu sih.
0: Oke. Kadang kan kita melihat kalau kita lihat orang lain butuh bantuan, kita punya refleks ingin langsung nolong gitu kan. Kira-kira sebenarnya ada nggak kondisi tertentu di mana kita justru nggak boleh asal bertindak?
1: Terkait dengan itu biasanya kita kan ada yang namanya PMI, BPBD, penanggulangan bencananya juga itu kita, kalau kita kita dulu deh mikir gitu, kita dulu ke diri kita sendiri, kita mampu nggak nolong? Kalau kita nggak mampu nolong, jangan, karena ketika kita tidak mampu menolong orang-orang tersebut, takutnya membahayakan diri kita sendiri. Jadi lindungi diri kita sendiri. Dan misal nih ada, memang ada warning dari petugas-petugas penanggulangan bencana tersebut, jangan dulu ke sana atau mungkin jangan dulu bertindak apapun, kita jangan. Terlebih lagi ada, memang ada yang luka berat itu yang memang perlu tim medis, yaitu kita jangan dulu ke sana kayak gitu kak.
0: Oke, tapi seberapa penting sih kalau kita ngomongin pertolongan pertama ya, Kak Julian? Seberapa penting anak muda itu punya kemampuan dasar pertolongan pertama?
1: Seberapa pentingnya itu sangat-sangat penting kak. Pertolongan pertama itu sangat-sangat penting, terlebih lagi kita generasi muda yang notabene-nya tuh cepat masuk terkait dengan terkait dengan materi atau edukasi pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu bukan hanya dipakai pada saat penanggulangan bencana terjadi, tapi ketika kita celaka terhadap diri kita sendiri, misal kita terluka akibat goresan benda tajam, terus melihat orang sekitar kita atau keluarga kita tuh terluka yang memang kondisinya masih sadar, di sana pertolongan pertama itu sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi kita mungkin ini keberanian ataupun tidak berani ya, kalau kita ketemu orang kecelakaan kayak gitu, ketika kita punya apa namanya edukasi terkait pertolongan pertama, menolong orang itu bukan hanya terkait dengan penolongan luka, terkait dengan mental, tapi ketika orang itu butuh bantuan, misal orang kecelakaan perlu ambulans, itu kita bisa nelpon, itu sudah sangat menolong orang tersebut. Atau pas di kebencanaan, misal nih kita melihat anak-anak itu sangat-sangat terganggu mentalnya, psikisnya terganggu, mereka sangat trauma. Kalau kita tidak bisa apa namanya bertindak di sana, kita bisa kok konfirmasi ke psikolog atau ke yayasan-yayasan yang memang mereka berkecimpung di dunia tersebut untuk menolong mental dan juga mengurangi trauma adik itu.
0: Nah, kalau misalnya ada anak muda yang memang belum pernah belajar sama sekali, apakah bisa mulainya dari mana? Apakah memang PMI itu punya kegiatan atau pelatihan yang bisa diikuti sama anak-anak muda?
1: Okay. PMI itu punya kegiatan dan pelatihan terkait dengan pertolongan pertama, terkait dengan edukasi kebencanaan. Itu kita sudah punya dari SD, itu ada PMR-nya juga, PMR Mula, terus ada SMP, PMR Madya, dan juga di SMA ada PMR Wira. Nah, di perkuliahan ataupun dunia kerja lepas dari SMA itu kita punya namanya KSR, Korps Sukarela. Lewat dari umur 35 pun kita punya namanya Tenaga Sukarela TSR. Dan di desa pun kita ada yang namanya Sibat. Di sana dari PMR Mula sampai dengan Sibat itu banyak materi terkait dengan pertolongan pertama, terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Jadi bagi masyarakat, warga, adik-adik, kakak-kakak yang mau tahu bagaimana pertolongan pertama itu, bagaimana kesiapsiagaan bencana dan mau gabung di PMI, sangat bisa.
0: Yang terakhir mungkin waktunya ternyata sudah sedikit lagi, yang ingin Kak Ayu dan juga

0: tersebut, kita bisa membantu minimal dan maksimalnya, tergantung dari diri kita sendiri.
1: Oke, okay. Kak Ayu, silahkan.
2: Mungkin sama seperti Kak Julian, kita harus bisa gitu kayak melindungi diri, melindungi orang lain dan sekitarnya. Mungkin kita bisa juga memberikan edukasi kepada orang sekitar seperti keluarga, teman, atau mungkin teman yang lain-lain.
1: Oke, okay. Wah, ternyata teman berdua ya, kita belajar lagi hari ini. Jadi siaga itu bukan berarti takut, siaga berarti siap. Gempa memang gak bisa kita tentukan kapan datangnya, tapi kita bisa mempersiapkan pengetahuan, menjaga ketenangan, mengenali lingkungan sekitar, memahami informasi yang benar, dan tahu kapan dan bagaimana membantu orang lain. Dan memang menjadi anak muda yang peduli itu bukan harus selalu melakukan sesuatu yang besar. Kak Julian, Kak Ayu, terima kasih banyak waktunya hari ini sudah sharing berbagi pengalaman bareng kita. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan, sudah nonton kita di live YouTube RRI Singaraja Official. Teman berdua, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: tahu. HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi. Praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia, bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak, auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya, kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau biasanya mau edit file di Google Drive itu kan harus bolak-balik buka aplikasi, dan sekarang ChatGPT punya cara yang lebih praktis. Pengguna paket berbayar kini bisa mengakses dan mengedit file Google Drive langsung dari percakapan ChatGPT. Tinggal tambahkan file lewat fitur library, kamu bisa minta ChatGPT membantu mengolah dan mengedit isinya. Menariknya, perubahan yang dilakukan bisa langsung diterapkan ke file asli di Google Drive, bukan sekedar membuat salinan baru. Nah, selain itu, ChatGPT juga menghadirkan fitur kuis interaktif dan integrasi Yelp untuk pengguna di Amerika Serikat. Jadi makin banyak ya aktivitas yang bisa dilakukan tanpa pindah-pindah aplikasi. Kalau kamu, fitur kayak gini nih bakal bikin kerja atau belajar jadi lebih praktis nggak nih, teman-teman?

lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2, gak kerasa udah mau jam 10 ya. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini di Spada. Jangan kemana-mana, nanti kamu bakal ditemenin di Santai Siang dan kita ketemu lagi di lain waktu. Pokoknya dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai, tapi dalam.
1: Makasih ya, udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru.
2: Hanya di Progo FM, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya, disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Buleleng berlangsung unik. Saka Bahari Kuarcap Buleleng bersama masyarakat mengibarkan bendera merah putih dari bawah laut sekaligus melepas 1000 tukik. Rangkaian kegiatan diawali renungan malam dan penyalaan 81 obor di pesisir pantai Kerobokan pada Minggu malam. Sebanyak 17 anggota Saka Bahari membawa obor dari api suci untuk menyalakan cahaya kemerdekaan di sepanjang pesisir. Sekretaris Saka Bahari Kuarcap Buleleng Abdul Manap mengatakan prosesi tersebut memiliki makna simbolik sesuai usia kemerdekaan Indonesia. Puncak kegiatan berlangsung 17 Agustus dengan pengibaran merah putih dari bawah laut di perairan Pantai Kerobokan. Prosesi dilakukan Saka Bahari bersama Pokmaswas Penimbangan Lestari. Informasi terakhir, Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personel untuk mengamankan pelaksanaan Bulfest 2026 pada 18 sampai 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, kepolisian telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian. Demikian Info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku Iran Amora nemenin ya di santai siang. Dan buruan langsung aja ya request lagu yang tentunya bisa kamu request melalui WhatsApp di 0811399 1054. Mau say hi dulu untuk Indri, minta lagunya Jeremy Zucker yang 18 buat Karen, makasih. Hai dari JJ, minta lagunya Juicy Lucy Gurun Hujan buat Karen, makasih. Hai dari Vino ya, minta lagunya Calvin Aprilian Sahabat Menjadi Cinta buat Karen, thank you. Oke, sama-sama aku puterin ya satu persatu, jadi ditunggu aja single kamu yang dimasukin playlist.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, seperti biasa di Pro 2 Hitlist bareng aku Iran Amora. Dan kamu juga bisa request lagu ya favorit kamu ke 0811399 1054. Mau say hi dulu buat Putri yang pengen denger lagunya Past 20 yang 5 buat Kak Iran, makasih. Oke, terus ada siapa lagi? Hai Kak. Mau minta lagunya Yung Kai dong dengan Blue buat Karen, makasih. Dari Wiwin yang ada di anturan. Oke, hai Kak. Dari Jody minta lagunya Joshua March yang Belahlah Dadaku buat Karen, thank you. Oke, siap. Terima kasih, aku masukin playlist dan aku play satu persatu. Ditunggu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh. Wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan. Kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendirilah.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

Okay, teman pro 2, aku balik lagi dan aku mau bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Mau say hi dulu buat Indri yang pengen denger lagunya Robin Honey. Buat Kak Iren, makasih. Halo Kak, dari Iin minta lagunya Lale Ilmanino Rhapsody buat Kak Iren, thank you. Ada juga dari Wina yang minta lagunya Zack Tabut Lo Give Me Your Forever. Dan juga untuk Kak Lara, boleh Kak Lara, silakan mau request lagu apa boleh langsung ke WhatsApp di 0811 1399 1054.

0: Pulse 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 mau say hi lagi deh untuk semuanya yang udah ikutan WhatsApp. Mau say hi dulu ya. Untuk Dian yang ada di Panji minta lagunya dari Tiara Andini yang Kupu-Kupu buat Kak Iren, makasih. Oke, Kak Lara Purnamasari mau lukis lagunya Olivia Rodrigo ya. Entar aku puterin ya, mudah-mudahan ada lagunya. Entar ya, aku puterin yang happier. I hope you're happy gitu ya. Oke, entar di play. Terus ada lagi ya, dari Agus ya, minta lagunya M2M The Day You Went Away. Oke, siap. Terima kasih ya untuk semua yang udah ikutan request. Dan jangan kemana-mana, karena aku nemenin di santai siang sampai jam 3 nanti. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita langsung aja cek yuk, Tiara Andini, Kupu-Kupu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: Pernah nggak sih kamu memperhatikan sidik jari di ujung jarimu? Kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata nggak ada dua orang di dunia yang punya pola sidik jari yang benar-benar sama loh, bahkan anak kembar identik sekalipun. Sidik jari mulai terbentuk sejak masih di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 3-6 bulan. Bentuknya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga posisi janin saat berkembang. Sehingga hasil akhirnya selalu unik. Karena itulah sidik jari sering digunakan sebagai identitas untuk membuka ponsel, absensi, hingga membantu proses penyelidikan kepolisian. Jadi, kalau ada yang bilang semua sidik jari itu sama, sekarang kamu udah tahu nih jawabannya. Unik, seperti setiap orang yang memilikinya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Kamu mungkin pernah dengar istilah astacita dalam pidato presiden. Kedengarannya formal, tapi pernah nggak sih kamu kepikiran sebenarnya apa arti dari astacita itu? Astacita berasal dari dua kata, yaitu asta yang berarti delapan dan cita yang berarti tujuan atau harapan. Jadi, astacita adalah delapan prioritas utama yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara. Delapan prioritas ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya astacita, pemerintah punya panduan yang jelas apa yang harus didahulukan dan kemana arah pembangunan yang akan dibawa. Karena pada akhirnya, astacita bukan sekedar istilah, tapi tentang arah dan tujuan masa depan bersama.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Alright teman berdua, masih bareng aku Irana Mohra di Santai Siang. Dan balik lagi di informasi ya seputar UMKM. Nah kalau ngomongin UMKM, mengelola keuangan usaha kecil atau UMKM ini jadi gampang tanpa pusing ya, dengan cara memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Nah kamu juga wajib untuk mencatat setiap arus kas masuk dan keluar ya, secara disiplin, dan juga memanfaatkan platform atau aplikasi pencatatan digital ya, untuk memantau keuangan kamu secara otomatis.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Okay, teman Pro 2, kalau kita ngomongin mengelola keuangan UMKM, jadi jangan lupa untuk memisahkan dompet ya, jauhin uang hasil usaha dari kebutuhan rumah tangga biar untungnya terlihat nyata ya. Terus tulis setiap transaksi sekecil apapun hari ini biar nggak keteteran di akhir bulan ya. Jangan lupa juga teman Pro 2, pakai sistem digital, yakni manfaatkan aplikasi pencatatan keuangan untuk melihat grafik arus kas secara instan ya. Periksa sisa kas dan stok secara berkala untuk menghindari kebocoran dana. Pelajari platform manajemen finansial terpadu melalui situs resminya ya untuk aplikasi tersebut ya. Jadi silakan teman Pro 2 bisa mengunduh aplikasi pencatatan praktis ya melalui Google Play Store atau App Store. Selamat mencoba.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum?
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang

Well, teman Pradua, kalau kita ngomongin UMKM ya, jangan lupa nih untuk yang namanya mengelola keuangan kamu ya, supaya ini biar tahu ya. Jadi kalau kamu punya uang pribadi, dipisahin aja sama uang hasil bisnis kamu atau UMKM kamu. Karena kenapa teman Pro2, kalau digabung kita nggak bakalan tahu ya sebenarnya ini uang dari mana. Dan supaya jelas aja sih keuangannya, ini uang apa, ini uang apa. Oke, jadi jangan sampai jangan sekali-sekali pernah digabung, karena nanti pada akhirnya kita akan bingung gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

105.4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku balik lagi, Rena Mora masih di Santai Siang. Dan jangan lupa ya untuk kamu semuanya ya yang pengen banget mengelola keuangan UMKM tanpa pusing, jangan lupa ya, jadi catat setiap transaksi kamu, tentuin gaji untuk sendiri juga, buat anggaran yang ketat. Siapkan dana darurat bisnis, lakukan audit dan evaluasi rutin untuk bisnis kamu. Selamat mencoba UMKM ya, semoga dilancarkan.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Timnas Basket Putri menjalankan tryout ke Korea Selatan. Program ini merupakan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 mendatang. Timnas Basket Putri ini bakal berlatih di Korea Selatan pada 17 sampai 23 Agustus 2026. Sebelumnya mereka berlatih sejak Mei di GOR SCLS Surabaya. Tentunya skuad putri merah putih membawa 15 pemain ke Korea Selatan ya. Skuad didominasi pemain berpengalaman untuk persiapan Asian Games 2026. Aku baca infonya dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penting kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

62 pengurus besar olahraga selam ya seluruh Indonesia PB POSI mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pemutaran Buleleng Bali. Dilansir dari keterangan tertulis PB POSI Rabu 19 Agustus 2026, kegiatan ini digelar memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Upacara bawah laut diikuti pengurus PB POSI Karang Divers Indonesia Relief Warriors serta perwakilan Polsek Grogak setempat Bali. Pengibaran bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocok.

0: di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 ada informasi nih ya dari tim nasional atau timnas basket putri Indonesia tergabung bersama negara Cina dan Thailand dalam ajang Asian Games AICI Nagoya 2026. Nah, persaingan ketat ini bakal tersaji di babak penyisihan grup ajang olahraga tingkat Asia tersebut. Manajer timnas basket putri Indonesia Han Doyo menyatakan kesiapan timnya dalam menghadapi dua lawan tangguh tersebut. Skuad nasional menyelenggarakan program pemusatan latihan uji coba di negara Korea Selatan untuk mematangkan persiapan. Nah, semua jajaran pelatih terus mematangkan taktis strategis ya untuk mengamankan tiket kelulusan dari fase babak grup. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Yes! Siap upload!
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini, lagi foto produk aku. Mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan! Wah, berhasil! Aku banjir orderan! Wuhuu. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye!
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar. Tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku balik lagi ya, tentunya di Santai Siang. Dan aku punya kabar nih dari Karina, dari girl group K-pop Aespa, bagian pengalamannya menghadapi rasa gugup ya, atau nervous saat tampil di atas panggung. Walaupun mengaku masih cenderung merasa gugup saat ada di atas panggung, tapi dia itu menganggap perasaan kegugupan itu sebagai salah satu emosi yang membuat dirinya merasa hidup ya. Menurutnya rasa gugup justru membuatnya berhati-hati saat tampil sehingga bisa meminimalkan kesalahan. Dia menilai gak ada hal yang salah dengan tampil di panggung meski sedang merasa gugup gitu ya. Karena juga menilai arti menjadi sosok yang kuat baginya berkaitan dengan memiliki keyakinan yang gak mudah goyah. Karena memang teman Pro 2, rasa gugup ini ya pastinya dimiliki setiap orang ya, mau sudah berpengalaman gitu ya, misalnya artis-artis sudah sering di panggung, tapi grogi itu pasti akan ada aja. Tetapi ya jam terbang ya bisa mengurangi grogi lah ya. So mungkin ada cara unik juga teman Pro 2 ya, untuk mengatasi grogi versi kamu seperti apa nih.

승우와진 별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM. Hey, this-

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Don't judge me. Allora shit fuckery.

0: judgment.
1: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
2: Pasti dong, tapi lewat media apa?
1: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
2: Emang cocok buat anak muda?
1: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
2: Format iklannya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
2: Gas deh! Gimana dong caranya?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
3: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Teman produ aktor Korea Selatan Kim So Hyun dikabarin bakal segera menyapa para penggemar Indonesia melalui penampilannya sebagai bintang tamu acara di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Ini disampaikan Kim So Hyun melalui sebuah video yang diunggah laman media sosial Instagram stasiun televisi tersebut ya. Kalau sang aktor bakal bertemu penggemar Indonesia pada Minggu 23 Agustus. Jadi dia mengungkapkan juga enggak sabar dan antusias untuk ketemu para penggemarnya di Indonesia. Wow, buruan deh ya, siap-siap deh, kamu bakal histeris pastinya.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Teman Pro 2, Pradikta Wicaksono atau yang akrab disapa Dikta, ternyata sudah resmi mengakhiri masa lajangnya. Jadi dia sudah menikah dengan kekasihnya Rahel Florencia pada minggu kemarin ya, 16 Agustus. Nah, jadi dibenarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Pesanggerahan Jakarta Selatan ya, Basirun. Oke, nah patah hati gak nih teman Pro 2? Aku yang patah hati kayaknya nih ya. Ya, tapi kita doain mudah-mudahan mereka langgang dan bahagia ya. Info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku bareng kamu di Santai Siang, karena sore ceria nanti kamu bakal temani sama Kakak Wira. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 R di Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival atau Bulfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest tahun 2025. Info selanjutnya teman Pro 2, SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Info terakhir teman Pro 2, program Light Up the Dream atau LUTD yang digagas PT PLN Persero kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak Senin 17 Agustus 2026. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hey, this is Taylor.

105,4 FM Pro 2 Rating Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo, selamat sore teman Pro 2. Kali ini di sore ceria ketemu bareng aku lagi, Wira. Ini teman Pro 2. Gimana sore harinya teman Pro 2 kamu? Apa happy atau enggak? Tenang aja, pokoknya kalau kamu stay di sini pasti bakal aku bikin happy gitu teman Pro 2. Dari moodmu yang jelek menjadi bagus, yang udah bagus jadi bagus banget moodnya ya. Gimana caranya si Wiraya? Tentunya aku bakal muterin lagu-lagu hits kekinian yang sayang banget buat kamu lewatin, biar bisa ningkatin mood kamu menjadi bagus nih teman berdua, tentunya sampai nanti jam 7 malam. Gak cuman itu aja teman berdua, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik yang tentunya bisa menambah pengetahuan buat kamu. Ih keren, udah dihibur dikasih ilmu, mantap gati no kalau orang Jawa. Kalau orang Bali ya bilangnya gitu, mantap gatin orang buleleng itu. Seperti ini teman berdua, info pertama nih ada dari Denpasar teman berdua ya. Bali dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tokoh adat dan agama mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan persoalan berdasarkan fakta. Manggala Pasikan Pecalang Kabupaten Klungkung, Putu Yudi Pasekusuma mengatakan masyarakat Bali sejak dahulu terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang. Ia menegaskan persoalan yang terjadi tidak seharusnya digeneralisasi sebagai gambaran Bali secara keseluruhan teman berdua. Senada Ketua Makin Klungkung Widianto Putra mengajak seluruh umat dan etnis di Bali untuk saling merangkul dan menjaga persatuan, yang mengingatkan agar isu rasisme tidak dicampur adukan dengan kepentingan politik maupun persoalan ekonomi. Sementara itu Juru Bendese Adat Sumerte I. Made Aryawan Puyas Payuse menilai keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan setiap persoalan sebaiknya diselesaikan berdasarkan fakta tanpa mengaitkannya dengan suku, agama, ras maupun daerah asal seseorang. Tuh teman berdua, karena beberapa hari yang lalu sempat ada kasus yang viral ya di media sosial. Ya itu kita anggap aja sebagai pembelajaran teman berdua. Semoga kedepannya tidak ada lagi ya yang rasis-rasis seperti itu. Kalau masalahnya apa ya udah selesaiin, fokus selesaiin masalahnya. Nggak usah bawa suku, ras, agama gitu ya. Biar Bali kita tetap oke.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Kamu lagi dengerin Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

Masih di sore ceria, tentunya masih bareng aku Wiraya di segmen Loka Cita, informasi seputar lokal Bali aja teman Pro 2. Kali ini ada info yang kurang menyenangkan nih teman Pro 2. Ada kebakaran yang melanda lahan perkebunan seluas sekitar 5 are milik warga di Banjar Nusa Sari Kelot, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaye, Jembrane pada Selasa malam 18 Agustus 2026 teman Pro 2. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah dan diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan hingga menyambar tumpukan daun kering. Warga bersama perangkat desa langsung bergotong royong memadamkan api dan berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran. Tiga unit damkar Jembrane tiba sekitar pukul 22.05 waktu Indonesia Tengah dan api berhasil dipadamkan serta didinginkan hingga pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah 82. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi yang berarti dalam kejadian tersebut. Kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang banyak daun kering karena berpotensi memicu kebakaran. Tuh, jadi buat kamu ya teman berdua yang semisalnya kamu perokok nih, apalagi lagi musim kemarau kan panas, anginnya juga lagi kenceng. Jadi kalau buang puntung rokok lah di tempatnya lah, jangan buang sembarangan lah gitu. Efeknya kan kita nggak tahu. Kita buang, misalnya kamu buang sembarangan nih, terus kamu kan pergi tuh. Nah nanti belakangnya itu kan nggak tahu, entah keterbakar atau gimana ya. Sebaiknya buang puntung rokoknya buat kamu yang merokok di tempatnya. Jadi jangan sembarangan. Kalau bisa jangan merokok, itu lebih bagus lagi teman berdua.

0: apa sih? Karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong. Namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singaraja, teman terbaik.

Lanjut lagi ya teman Bro 2, masih di Lokacita tentunya, masih bareng aku Wira. Ke informasi selanjutnya nih, wih, tadi malam tuh siapa tuh yang ikut seru-seruan, siapa tuh? Ya semalam ya, ada malam pertama Buleleng Festival teman Bro 2, malam pertama dong, mantap. Iya malam pertama Buleleng Festival itu berlangsung meriah dengan penampilan Club Project ya teman Bro 2, grup musik yang dikenal sejak era 1980-an ini berhasil menarik antusiasme penonton hingga memenuhi kawasan pertunjukan. Penampilan Club Project menjadi ruang nostalgia bagi penonton dari berbagai generasi. Lagu-lagu mereka yang sudah akrab di telinga masyarakat membawa kembali kenangan masa lalu di tengah suasana festival. Kemeriahan ini sejalan dengan konsep Bulfest 2026 yang mengangkat suasana Buleleng tempoe dulu teman berdua. Tempoe dulue. Selain musik, festival juga menghadirkan seni, budaya, kuliner, dan berbagai aktivitas yang merepresentasikan kehidupan Buleleng pada masa lalu. Antusiasme penonton menunjukkan karya musik lintas generasi masih memiliki tempat di hati masyarakat. Penampilan kerap Club Project pun menjadi bagian dari semangat uriping rasa, yakni menghidupkan kembali rasa, cerita, dan identitas Buleleng melalui Bulfest 2026. Weh, siapa tadi malam nih teman berdua yang kesana? Ya, kamu bukan pasti. Pasti bapak dan ibumu yang kesana. Ya, tapi aku lihat juga banyak kok anak-anak muda yang pada datang kesana ikut meramaikan ya, karena hari pertama itu pasti seru-seru di sana. Mungkin buat kamu yang udah kesana, boleh dong berbagi cerita ke aku. Udah ngapain aja di sana. Dan buat kamu yang belum kesana, yuk gas, kan buru-buru kesana sebelum Bulfestnya nanti tutup ya. Masih lama pada sampai tanggal 23 ya teman-teman ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum ke Bulfest, yuk rame-rame kesana yuk.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

0: you need. I guess I had to lose you on the way to finding me.
1: Oke teman Pro 2, masih di Lokacita Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini. Masih informasi seputar Bali dan kali ini tetap di Buleleng ya teman Pro 2 ya. Sejumlah pembangunan strategis di Kabupaten Buleleng didorong untuk dipercepat teman Pro 2, termasuk penyelesaian Turiapade Tower dan pembangunan shortcut yang ditargetkan rampung pada 2028. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan arahan tersebut saat pembukaan Buleleng Festival 2026. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyatakan siap menindaklanjuti sesuai kewenangan dan perencanaan pembangunan daerah teman Rudua. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan percepatan infrastruktur penting untuk mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan kawasan Buleleng Barat juga didorong untuk dikembangkan sebagai kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Pemerintah daerah berharap berbagai proyek strategis tersebut dapat meningkatkan konektivitas, mendorong investasi, serta membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat Buleleng. Pemkab Buleleng selanjutnya teman Pro 2 akan menyesuaikan program dan perencanaan daerah dengan pembangunan strategis yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Wih, keren banget ya kalau satset-satset gini Pak Bupatinya langsung deh bisa maju nanti Buleleng ini teman Pro 2. Nanti kita Buleleng ini bisa menjadi kawasan industri, bisa menjadi tempat kawasan wisata juga. Wis, pokoknya bisa banyak menarik investor-investor untuk datang ke Buleleng. Tugas kita apa? Satu, iya, untuk selalu menjaga apa yang udah diberikan oleh pemerintah daerah ya, teman Pro 2.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Lagi dengerin 105,4 FM.
6: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
7: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 teman Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, balik lagi tentunya di Sore Ceria bareng aku Wiraya. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi teman Pro 2, aku mau ngobrol sama dua orang nih yang mau membagikan pengalaman mereka merasakan kuliah di luar negeri nih. Ada Esa dengan Jason nih. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk datang ke sini ya. Terima kasih banyak.
1: Ya.
0: Oke, sama-sama. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu sama teman Pro 2, nama, mungkin kuliah di mana, terus semester berapa gitu. Ya. Boleh. Silakan satu-satu dulu, boleh dari siapa aja boleh.
1: Kenalin, aku Esa. Aku sekarang berkuliah di Australia di University of Sydney dan sekarang aku tahun kedua dengan jurusan Teknik Mesin.
0: Oke.
2: Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Jason Asagina. Bisa dipanggil Jason. Aku dari University of Toronto di Kanada dan sekarang lagi di tahun kedua di apa namanya prodi ekonomi.
0: Wih, berarti kalian berdua itu satu angkatan?
1: Satu angkatan ya.
0: SMA-nya di sini aja apa di mana SMA-nya kalian?
1: Di sini di Semansa, Kak.
0: Ya. Oh, Semansa. Oh, sama. Oh, satu SMA kalian berdua.
1: SMA, ya.
0: Oh, oke. Mungkin di spill dikit dong gambaran kuliah di luar negeri itu gimana? Semisal dideskripsikan dengan 3 kata. Boleh deh, Esa dulu apa Jason dulu boleh?
1: Yang pertama, stressful.
0: Stressful. Yeah. Oke.
2: Okay. Yang kedua mungkin disiplin ya, karena ya disiplin.
0: Terus
2: yang ketiga fun.
0: Oh, fun.
2: Fun.
0: Di sana lebih menyenangkan.
2: Lebih menyenangkan, Kak. Karena
0: maksudnya dalam hal apa nyet?
2: Semuanya baru. Jadi kan kita pertama kali ke sana, benar-benar merasakan semua hal yang baru. Jadi setelah kita merasa beradaptasi, kita merasa kayak oh, di sini nih funnya nih. Pertama-tama emang enggak stressful, Kak.
0: Betul.
2: Dari sisi akademiknya, cuman setelah kita menjalani ya, ada banyak hal yang fun yang belum kita temukan di Bali, terutama di Bali ya.
0: Iya, betul.
2: Di sana kulturnya beda sekali, orang-orangnya dengan pola pikir yang berbeda itu menarik sangat menurut saya.
0: Pertama itu bikin stres. Nah, yeah. Itu berapa bulan kira-kira adaptasi itu? Akhirnya bisa menjadi fun katanya.
2: Aku personally itu sekitaran 1-2 bulan nggak untuk benar-benar bisa settle di sana.
0: Jason juga.
3: Saya agak lama Kak, sekitar 6 bulan. Jadi karena saya bertemannya sama orang lokal di sana dulu waktu itu. Jadi culture-nya enggak gini nih, enggak match gitu.
0: Yeah,
3: akhirnya
0: betul.
3: Saya ketemu teman-teman yang dari orang Indonesia dan akhirnya bisa keluar lah fun-nya gitu karena lebih gini, lebih connected gitu.
0: Latar belakangnya mungkin agak mirip ya, yo, tentunya sama-sama dari Indonesia ya kan. Mungkin kalau si Esa karena dekat di Australia banyak nih orang teman-teman. Jadi cepat untuk beradaptasinya. Sedangkan Esa awal kesana langsung si Jason awal kesana langsung ini.
3: Iya,
0: awal belum itu, ada teman dari apa udah
3: temenan sama lokal dulu. Jadi sekitar nggak bisa bisa dihitung jari lah teman-teman yang dari Indonesia yang saya ketemu di situ. Tapi surprisingly setelah saya explore lebih jauh ternyata banyak juga orang lokal di situ, orang Indonesia di situ gitu. Sampai ada komunitasnya gitu.
0: Terus tadi bilang katanya disiplinnya itu seperti apa?
2: Jadi kami kan kebetulan anak beasiswa Kak ya.
0: Iya.
2: Jadi kami ada tuntutan akademik yang sangat-sangat ketat. Jadi kami harus ada nilai yang harus mencukupi untuk mengkeep beasiswa ini. Jadi stressfulnya adalah setiap kami ujian kami takut apakah nilai kami akan cukup atau tidak.
0: Setiap
2: tugas kami harus benar-benar bikin sebagus mungkin untuk bisa dapat nilai yang maksimal untuk bisa keep beasiswa ini. Itu stressful juga sih. Cuman ya disiplin waktu juga kan.
0: Nggak, maksudnya di sana yang menerapkan dari kampusnya gitu emang dia benar-benar disiplin. Maksudnya disiplin masalah waktu apa tentang apapun apa gitu.
2: Ya, jadi kami
0: boleh deh Jason.
3: Jadi di situ itu ada namanya sistem, kita dikasih modul nih. Setiap awal semester, setiap kelas itu kita dapat modul. Di minggu pertama kita belajar apa sampai minggu ke, kalau saya sampai 12 minggu. Sampai minggu ke-12 itu belajar apa. Dan juga dikasih tahu jadwal UTS dan UASnya itu ditentukan di modulnya itu gitu. Jadi enggak ada tuh yang namanya pergantian jadwal. Kalau di sini kita kan sering kan ada gitu. Misalnya dosennya aduh, Papa enggak sempat nih. Kita ubah jadwal UASnya ke sini ya gitu. Kalau di situ enggak ada.
0: Jadi benar-benar emang sesuai dengan jadwal ya. Oke, teman berdua. Aduh, dari awal aja aku udah excited banget. Pasti kamu juga excited nih, teman berdua. Jadi buat kamu nih, mungkin yang nanti mau masih sekolah nih, masih SMA, mungkin nanti mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri juga, bisa stay di sini ya, jangan kemana-mana. Karena aku bakal lanjutin lagi obrolan bareng Esa dan Jason sesaat lagi. Stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin Sore Raja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman berdua, masih bareng aku Wira dan Esa sama Jason nih. Masih ngobrolin tentang mereka berdua yang kuliah di luar negeri nih, teman berdua. Semoga bisa memberikan manfaat nih buat kamu teman berdua yang pingin kuliah juga di luar negeri. Oke, langsung aja Esa sama Jason, gimana sih cerita kalian bisa ke luar negeri gitu? Boleh diceritain gak? Yeah. Akhirnya bisa memilih untuk ke kuliah di luar negeri gitu. Siapa dulu? Silakan Esa, boleh deh.
1: Ya, aku dulu ya. Yeah. Jadi aku sebenarnya nggak kepikiran untuk keluar sih, di awal banget nggak kepikiran.
0: Nggak ada kepikiran.
1: Nggak ada kepikiran. Aku masih kepikiran untuk kuliah ya di UNUT lah atau gimana gitu, sih di Indonesia lah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi syukurnya sekolahku, karena aku kebetulan ada lomba Olimpiade, ditelepon lah, kamu mau nggak beasiswa nih? Ada beasiswa nih, mumpung kamu ada prestasi, terus nilai rapornya juga lumayan, boleh nih coba beasiswa, mau nggak? Terus aku pikir-pikir, boleh deh coba gitu. Terus ikut tes, lolos sampai akhir.
0: Oh, gitu.
1: Itu yang program biar persiapannya. Nah, dari persiapan ini kita dilatih untuk nyari kampus-kampus luar negeri untuk daftar-daftar sampai dapat.
0: Di persiapan itu.
1: Lalu setelah dapat itu, baru aku daftar untuk beasiswanya
0: dengan
1: syarat itu harus dapat surat diterima dari kampus itu.
0: Oh, untuk mendaftar beasiswa itu harus ada suratnya
1: diterima
0: di kampus ya, gitu. Oke. Kalau Jason sendiri?
2: Kurang lebih sama sih Kak,
0: sama
2: kayak
0: ya?
2: Esa. Jadi
0: alurnya juga gitu.
2: Iya, alurnya gitu, dan pembinaannya kebetulan kita beda program kan. Jadi Esa itu dia pembinaannya di karantina selama 10 bulan di Jakarta gitu, Kak. Sementara saya itu tetap melakukan kegiatan sekolah seperti biasa. Namun pulang sekolah itu ada semacam kursus pelatihan gitu lewat Zoom dari mentor-mentor pelatihannya, Kak. Jadi kita dilatih proficiency bahasa Inggris dan SAT, yang itu bahasa Inggris dan matematika gitu. Jadi setiap pulang sekolah itu kita harus nyempatin waktu nih sekitar 2 jam untuk pelatihan ini gitu.
0: Via Zoom itu?
2: Iya, via Zoom.
0: Oke. Jadi itu kalian waktu masih sekolah atau setelah lulus?
1: Waktu masih sekolah.
0: Waktu ditawarin untuk di kuliah di luar negeri gitu dari sekolahnya.
2: Sekitar kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 akhir gitu.
0: Oh, ya. Masih kelas 11.
2: Iya, kelas 11.
0: Oh, jadi semisal nih ada teman berdua mereka yang mau nih kayak kalian nih mau kuliah ke luar negeri tuh. Kira-kira apa sih hal yang harus dipersiapkan sejak dini nih, mungkin dari kelas 10 ya?
2: Betul.
0: Gitu, apa aja?
1: Yang pertama menurut aku nilai rapor dulu sih, yang paling dasar.
0: Nilai rapor itu standarnya berapa tuh?
1: Waduh, kalau gitu
0: kan mungkin pernah ada emang ada standarnya kan?
1: Ada. Yeah. Untuk beberapa kampus itu kayak di Singapura itu lumayan mandang tinggi nilai rapot, Kak. Jadi standar mereka itu setahu aku itu sekitar 94 rata-ratanya.
0: Rata-rata
1: untuk masuk
0: 94. Wow, iya. Ada minimalnya enggak itu? Minimal. Kelihatannya tinggi banget
1: ya. Iya, tinggi banget itu lumayan.
0: Kalau misalnya selain Singapura ada yang di bawah itu enggak ada?
1: Kalau negara-negara lain tidak mempercayai kurikulum nasional kami, kan? Jadi kita harus mengambil tes lain untuk membuktikan kita layak secara akademis.
0: Gitu. Tapi untuk misalnya untuk kayak ikut beasiswanya gitu ada standarnya?
1: Itu sebenarnya tidak, Kak.
0: Karena, ada juga.
1: Dari kami ada kok beberapa teman kami yang tanpa prestasi, cuman memang nilai rapornya tinggi. Itu nggak sampai 90 kok, ada 89-88 masih bisa sebenarnya.
0: Oh, masih bisa.
1: Yang dipentingkan itu adalah ketika proses interview dan pembuatan esai. Jadi kami ketika daftar pemilihan beasiswa ini disuruh mengirim ataupun membuat esai. Itu dinilai dulu esainya apakah layak. Nah, ketika emang kami lolos dari tahap seleksi itu, baru kami lanjut ke interview. Dari interview lah kami tahap terakhir itu, baru ditentukan siapa aja yang mendapatkan beasiswa ini.
0: Oke. Selain itu apalagi ya kira-kira yang perlu dipersiapkan?
1: Kan dari esai atau interview juga tadi kan. Pertama sih pasti yang paling perlu itu, karena kalian mau ke luar negeri, belajarlah bahasa Inggris dulu. Karena itu wajib mengambil tesnya nanti.
0: TOEFL gitu?
1: TOEFL, IELTS. Kami biasanya pakai IELTS.
0: IELTS.
1: IELTS itu nanti ada 4 subtes. Ada reading, listening, writing, sama speaking.
0: Itu bisa tuh misal kita ngambilnya dari kelas 10 dulu gitu?
1: Bisa. Tapi saranku sih ngambilnya dari kelas 11 saja, karena itu cuma berlaku 2 tahun.
0: Ada masa berlakunya.
1: Betul. Cuma persiapannya dari awal dini aja sih, biar gak tahu stres.
0: Benar. Ada lagi mungkin yang harus dipersiapkan lagi?
2: Mau tambahan, Kak? Tadi boleh? Kan Esa bilang untuk kurikulum nasional kita ada yang belum diakui.
0: Diakui ya.
2: Tapi untuk beberapa kampus, misal aku di Kanada dan beberapa universitas di Australia juga, itu sudah ada kolom untuk masukkan apa namanya kurikulum nasional kita sebagai acuan gitu kak. Jadi udah diakui ibaratnya. Jadi kita tinggal masukkan nilai rapot dan itu kita nggak perlu standar tes lagi seperti SAT, itu kita nggak perlu lagi gitu karena dari nilai rapor itu sudah ada. Mencukupi.
0: Gitu. Jadi nggak semua kampus nggak mengakui, ada juga beberapa
2: ada yang mengakui.
0: Jadi, dengan nilai rata-rata?
2: Nilai rata-rata minimal 80.
0: 80. Oke.
2: Iya iya. Jadi untuk beberapa teman-teman luar sana yang udah ngelihat requirement kampusnya itu seperti apa, mungkin nggak perlu lagi ngambil tes terstandar SAT gitu karena kurikulum nasionalnya udah memenuhi gitu.
0: Oke, tuh teman Pro 2, buat kamu yang mungkin nih mau keinginan keluar negeri, mungkin bisa dengarkan tuh kata-kata dari mereka berdua tadi ya. Mungkin bisa dipahami dulu sehingga kamu nanti udah siap nih untuk keluar negeri. Oke, teman Pro 2, habis ini aku mau lanjutin lagi ngobrol bareng Esa dan Jason. Stay tune di Pro 2 RRI, singar jatuh teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua lanjut lagi ya ngobrol sama Esa dan Jason tentunya dengan mereka, pengalaman mereka yang lagi kuliah di luar negeri nih. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kamu ya teman berdua ya. Oke, Jason sama Esa, aku mau tanya nih, culture shocknya apa nih sih di sana?
1: Di yang
0: di Australia dulu ya, berarti ya Esa.
1: Di Australia itu bukan culture shock sih, lebih hal unik. Jadi di Australia itu dia mall-mall ataupun shopping center yang besar-besar itu di weekdays pun tutupnya itu jam 6.
0: Oke.
1: Dan entah kenapa khususnya di hari Kamis dia buka sampai jam 8.
0: Oh.
1: Cuma gitu. Di hari Kamis saja.
0: Di hari Kamis saja.
1: Semua
0: aja.
1: Itu. Semuanya. Jadi semua shopping center kayak mall-mall itu ataupun toko-toko besar-besar itu pasti selalu tutup jam 6. Dan bukanya selalu jam 9 jam 10. Udah kayak 9 to 5 aja, office job gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk harus besakin diri sih, harus kalau mau grocery shopping harus atur jamnya jam berapaan, karena nggak bisa malam-malam tengah malam. Harus ngerestok setiap hari jam berapa ngerestoknya, itu aja sih sebenarnya.
0: Kalau makanan?
1: Makanan
0: ada, aman.
1: Aman sih kak.
0: Aman
1: karena
0: aja.
1: Ada makanan Indonesia kok di sana.
0: Oh,
1: tapi ya emang agak mahal ya. Dan juga aku biasanya masak sih.
0: Oh, masak sendiri.
1: Betul.
0: Kalau dari sistem pendidikannya ada culture shocknya nggak? Apa jadi, yang berbeda sama di sini?
1: Setahu aku ya, bedanya itu aku tanya-tanya sama temen aku yang kuliah di Indonesia, dia cuma ada satu tipe kelas untuk belajar. Jadi dia satu kelas besar yang mana mungkin diisi 40-30 anak. Cuman bedanya di Australia di kampus aku, dia ada dua tipe kelas. Ada satu kelas besar banget yang bisa nampung mungkin 300 anak sekali mengajar. Dan juga ada kelas kecil, yang mana kelas kecil ini digunakan untuk mendalami teori yang dipelajari di kelas besar tadi.
0: Oh,
1: dan ini kelas gitu kecil ya. Ini ya mungkin 30-20 anak kelas.
0: Untuk durasi belajarnya?
1: Durasi belajarnya
0: sama kurang lebih.
1: Sama sih kak, cuma 1 jam 2 jam. Paling lama aku cuma 2 jam kelas.
0: Kelas itu?
1: Ya.
0: Satu matkul itu?
1: Satu matkul. 1 jam 2 jam kak.
0: Oh.
1: Paling mentar 30 menit aja. Cuman biasanya rata-rata cuma sejam.
0: Oh malah sejam aja.
1: Cuman dia seminggu itu kadang dibagi 2 kelas. Jadi bisa hari Senin sama hari Rabu misalkan matkul yang sama nih.
0: Oke. Kalau Jason sendiri ada nggak?
2: Untuk culture shock itu apalagi di Toronto ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sangat-sangat beda dengan di Bali apalagi di Singaraja kak. Jadi di situ orang-orang benar-benar bebas gitu. Jadi kakak mau jalan di trotoar di dekat apa city centernya itu banyak sekali orang-orang yang apa namanya, mohon maaf, tidak terurus gitu. Jadi dalam tanda kutip homeless gitu.
0: Oh gitu.
2: Ya
0: oh,
2: jadi
0: pada ngemper gitu.
2: Ngemper di pinggir-pinggir apa namanya tempat belanja gitu. Jadi kalau mau keluar malam-malam itu harus lebih hati-hati.
0: Oh. Ya,
2: kalau bisa buat teman sih.
0: Oh di sana berarti cukup tinggi angka kriminalitasnya apa?
2: Kriminalitas.
0: Enggak.
2: Tinggi tapi gimana bilangnya ya, nggak tinggi tapi kasuistis gitu. Jadi sekalinya ada kasus heboh banget gitu.
0: Oke. Terus makanannya aman juga?
2: Makanan aman. Kebetulan di Toronto itu dia satu orang Indonesia banyak, yang saya juga baru tahu ternyata di
0: di mana-mana ada
2: orang Indonesia tuh hebat emang. Dan di sisi lain dia makanan dari berbagai budaya ada kak. Jadi makanan Arab, makanan India, makanan Cina itu untungnya saya cocok di

0: berapa makanan itu gitu. Oh, jadi okay, untuk masalah pilihan makanan itu aman lah.
1: Kalau pendidikannya sama juga?
0: Apa? Pendidikannya sama, ada kelas besar, ada kelas kecil.
1: Oh, gitu, sama gitu juga ya. Oh.
0: Iya, dan apa namanya di Toronto itu khususnya di kelas besar itu kakak mau keluar masuk itu terserah kakak gitu.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Iya, jadi misalnya kita enggak mau kelas nih. Ya udah kita tinggal enggak usah masuk. Enggak ada absensi, enggak ada nilai sikap, enggak.
1: Oh, di sana enggak ada. Ya. Itu sama juga.
0: Sama enggak sama, sama.
1: Oh, sama. Ya. Jadi untuk kelas besar itu maksudnya enggak diwajibkan, kesadaran aja lah gitu.
0: Iya, betul. Kalau kita mau belajar kita datang, kalau kita aduh enggak mau nih atau aduh banyak tugas nih, kita enggak usah datang.
1: Itu gitu. Kalau untuk kelas besar itu satu angkatan. Apa
2: satu matkul sih, Kak?
1: Oh, oh ya. Satu matkul.
2: Ya. Jadi siapapun yang ambil matkul itu bisa masuk.
1: Bisa masuk gitu ya.
0: Misalnya orang yang di prodi ekonomi gitu, pengen ngambil matkul prinsip of mikroekonomi gitu.
1: Okay.
0: Jadi orang-orang yang perlu matkul itu untuk menyelesaikan apa namanya studi di ekonomi, yang ambil matkul itu, jadi bisa sekitar seribuan kalau saya gak dalam satu ruangan itu. Nah, nanti di tahun-tahun berikutnya dipecah lagi, ada yang mau ekonomi statistik, ada yang mau ekonomi aplikasi, misalnya seperti itu gitu.
1: Kalau kalian berdua itu kalau kelas kecilnya itu berapa sih? Berapa siswa gitu?
2: Aku paling kecil pernah cuman 5 atau 6 anak.
1: Oh gitu. Ada begitu di sana itu. Sama Jason juga begitu.
0: Iya, 5 paling kecilnya 5 sampai 6, paling besarnya mungkin sekitar 28
2: enggak? Iya, 30-an lah.
1: Di sana ada, jadi benar-benar private gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi kita benar-benar bisa apa, mungkin jadi buat yang introvert gitu enggak bisa.
2: Betul. Bener ya? Malu nanya ini kelas besar gitu misalkan, bisa nanya materi.
1: Oh, itu emang salah satu cara mereka.
2: Iya, betul, Kak. Emang tujuannya begitu.
1: Oh, wih, keren tuh ya. Tapi di sini belum meniru ya.
2: Mungkin belum.
1: belum ada.
0: Mungkin inspirasinya dari sini, Kak. Jadi orang-orang dengar apa podcast kita jadi bisa diimplementasikan.
1: Oke, tapi sebenarnya kan dari dulu kan juga udah banyak yang kuliah di luar negeri. Kan? Oke, teman-teman, aku mau lanjut lagi sesaat lagi ya, ngobrol bareng Jason sama Esa tentang pengalaman mereka kuliah di luar negeri. So, stay tune di Brodo Air, di Singkat Jaya, teman terbaik kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
0: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, kadang kita itu mikir ya, bener gak sih ini 92 ya? Orang yang wawasannya luas itu harus pinter banget atau baca buku tebal tiap hari. Padahal, gak juga tuh. Wawasan bisa bertambah dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan loh 92. Coba mulai sekarang sering baca artikel ringan, nonton konten edukatif, atau ngobrol sama orang yang punya sudut pandang berbeda. Dari obrolan sederhana saja nih 92, kadang kita jadi tahu banyak hal baru yang sebelumnya gak pernah kepikiran sama kita nih. Selain itu, coba juga hobi baru, entah masak, olahraga, fotografi, atau belajar musik gitu teman berdua. Semakin banyak pengalaman, semakin luas cara kita melihat dunia. Jadi teman berdua, jangan takut mencoba hal baru ya, karena wawasan luas nggak datang dalam semalam.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Masih di Sore Ceria Pro 2 RRI, Singa Raja teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wira tentunya, teman Pro 2. Dan masih di segmen Ngeteh Sore You ya. Ini aku mau ngasih sebuah sefruits tips buat kamu nih teman Pro 2. Kebanyakan nih kebanyakan juga. Oke, jadi gini teman Pro 2 ya. Kata nanti kelihatannya tuh sederhana, tapi bisa jadi jebakan nih teman Pro 2. Mau olahraga nanti, beresin kamar nanti, balas pesan nanti, sampai akhirnya lupa atau malah numpuk. Coba pakai aturan 2 menit. Kalau sesuatu bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, kerjakan sekarang. Kebiasaan kecil ini bisa bikin hidup terasa jauh lebih ringan loh teman Pro 2. Cobain deh.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20. Bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu, pukul 15 sampai 16 WITA. Hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kalau ngobrol sama orang lain ternyata bukan cuman bikin hati lega, tapi juga punya manfaat ilmiah buat kesehatan mental. Menurut penelitian dari American Psychological Association, berbagi cerita dengan orang lain bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol dan membantu menstabilkan emosi loh. Saat kita merasa dengar, otak akan memproduksi hormon oksitosin yang bikin perasaan lebih tenang dan nyaman. Penelitian panjang dari Harvard University lewat Harvard Study of Adult Development juga menyebutkan bahwa hubungan sosial yang baik adalah salah satu faktor terbesar kebahagiaan dan umur panjang. Jadi, ngobrol sama teman, keluarga, atau orang terpercaya bukan hal yang sepele ya. Itu bisa jadi healing paling sederhana untuk menjaga kesehatan mental dan bikin hidup terasa lebih ringan ya.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab, teman Pro 2. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung

0: bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.
1: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak nih, perkembangan kecerdasan buatan atau AI ternyata nggak cuma hadir di smartphone dan komputer loh. Kini teknologi AI mulai masuk ke dunia mainan anak nih. Beberapa perusahaan teknologi bahkan sudah memperkenalkan boneka dan hewan peliharaan virtual yang bisa diajak bicara, merespon pertanyaan, hingga berinteraksi layaknya teman bermain nih, Teman Pro 2. Kehadiran mainan berbasis AI ini tentu menarik karena menawarkan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Namun di sisi lain nih, Teman Pro 2, sejumlah pakar juga mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terkait penggunaan teknologi ini, terutama untuk menjaga privasi dan keamanan data anak-anaknya nih.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Masih bareng aku Wira di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu di sore ceria kali ini. Teman Pro 2 kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata ya, teman Pro 2 yang udah kamu tunggu-tungguin juga nih pasti. Gimana? Masih semangat? Ya tetap harus semangat dong, jangan lemes-lemes dong. Walaupun mungkin kamu udah pulang atau lagi perjalanan pulang setelah aktivitas sehari, tetap harus semangat. Tuh aku puterin di segmen Men Pro 2 Dewata, aku puterin lagu-lagu Bali buat kamu teman Pro 2. Dan juga tentunya aku ngasih informasi dong, gak cuman muter lagu aja. Jadi ada pengetahuannya dikit buat kamu gitu loh teman Pro 2. Hai, pengetahuan guru kali ya. Ya teman Pro 2, info pertama kali ini ada dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ini, yang resmi mengoperasikan jembatan penghubung transfer terminal internasional domestik pada Senin 17 Agustus 2026. Penumpang yang selama ini harus berpindah dari terminal internasional ke terminal domestik dengan proses yang cukup panjang, kini jauh lebih cepat dan praktis, pemangkasan sekitar 75 menit teman Pro 2. Wih, ini begini-begini nih, aku demen nih. Aku suka yang begini-begini nih. Jadi pembangunan-pembangunan yang memudahkan dan lebih membuat meringankan masyarakat gitu. Jadi pengguna bandara bisa lebih cepat mau pindah dari terminal internasional ke terminal domestik, bisa dipangkas jaraknya yang biasanya lebih dari 75 menit, sekarang bisa berkurang dari itu teman Rudo. Terima kasih pokoknya untuk pemerintah ya, yang sudah menjalankan program-programnya dengan baik. Tugas kita apa? Iya betul, tugas kita harus menjaga ya, jangan sampai rusak gitu teman-teman.

kamu lagi dengerin sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Iya, lanjut lagi teman bro dua tentunya masih di sore ceria ya bareng aku Wira. Oh ya, sebelum ke informasi selanjutnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang melaksanakan ya teman bro dua ya. Oke, sekarang lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ini baru aja tadi nih teman bro dua. Arus lalu lintas di jalur nasional Denpasar Gilimanuk sempat tersendat setelah pohon jati berukuran besar tumbang dan melintang di badan jalan nih teman bro dua. Pada Selasa kemarin teman bro dua, pohon tumbang terjadi di kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB, lingkungan penginuman Kelurahan Gilimanuk sekitar pukul 15.40 WITA, tepat di sebelah barat Batalion TP Gilimanuk. Pohon jati dengan diameter sekitar 60 cm tersebut roboh hingga menutup akses kendaraan dari dua arah teman berdua ya. Kapolsek Gilimanuk AKP Gusti Kade Alit Murdiase mengatakan pohon tumbang diduga akibat kondisi batang yang sudah lapuk. Kondisi tersebut membuat kekuatan akar tidak lagi mampu menopang pohon hingga akhirnya roboh ke badan jalan. Dugaan awal nih teman berdua ya, akibat batang pohon tersebut sudah lapuk sehingga akar tidak kuat untuk menopang batang pohon lalu roboh. Begitu menerima laporan, petugas gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Penanganan melibatkan personil Polsek Gilimanuk, anggota Batalion TP 928 Gilimanuk serta petugas TNBB. Petugas kemudian memotong batang pohon menggunakan mesin gergaji atau kensau ya. Potongan kayu selanjutnya dipindahkan dari badan jalan sehingga akses kendaraan dapat kembali dibuka. Jadi sekarang sudah mulai lancar kembali ya teman berdua, arus dari Gilimanuk menuju Denpasar udah aman lagi, sudah tertangani dengan baik dalam satu hari aja. Keren kan, gercep banget pokoknya.

0: Lo bangun, subuh galang kangen nih. Ngorang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiap tino.
0: Kenapa doge nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetang men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
2: Mimi, Dewa Ratu. Adi Lio ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen. Ken-ken sujatinnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang. Jek simpen dogen di kulkas. Mekeluan sing mau meken.
2: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah. Kadang mudah. Sakarang liu meli. Manian lamen mal. Bedikin meli. Sing gitu loh.
2: Ya nonyangan cara beli. Inflasi buin sebe meningkat.
0: Wih, Adi bisa gitu.
2: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang dipeken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento subuh anima dan inflasi. Membelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang kerago.
0: Apa tuh?
2: Gancang tuh sing kanggo.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh. Bien boleh.
2: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah balinemu.
2: Seksama beli.

Lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, tentunya masih di sore ceria bareng aku Wira. Kali ini ada ini nih masalah yang enggak kelar-kelar di Pulau Bali teman Pro 2. Apa tuh? Tahu kan? Iya betul. Makan bukan. Sampah ya teman Pro 2 ya. Tapi ini berita good news. Wih, mantap. Setelah sempat melonjak hingga 44,1 ton per hari nih teman Pro 2. Timbulan sampah sungai di Denpasar mulai menurun. Saat ini sudah mencapai 30,6 ton per hari. Meski demikian, jumlah ini masih cukup tinggi dibandingkan sebelum adanya kebijakan pemilahan sampah teman Pro 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Arte Artejaya saat diwawancarai mengatakan kecenderungan masyarakat membuang sampah ke sungai masih tinggi. Dikatakannya sebelum diberlakukannya kebijakan pemilahan sampah, timbulan sampah sungai di Denpasar mencapai 26,4 ton per hari. Kemudian timbulan sampah melejit hingga 44,1 ton per hari dan sekarang udah mencapai 30,6 ton per hari. Wih, ternyata masih banyak juga ya teman berdua ya, walaupun turun ya, tapi angkanya tetap masih tinggi. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, jangan buang sampah di sungai gitu. Kan ada yang namanya tempat sampah tuh, yang bunder kalau enggak tahu ya, dia bulat gitu biasanya di pojokan sendirian. Nah, itu biasanya tempat sampah tuh. Jadi buat kamu kalau mau buang sampah di situ dong teman Pro 2 ya, jangan buang sembarangan gitu ya. Please deh aku mah. Oke teman Pro 2 ya, info ini sekaligus jadi info terakhir dan info penutup di sore ceria edisi kali ini bersama aku Wira. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah nih. Semoga kamu terhibur dan happy selalu. Tapi jangan gelisah dan jangan khawatir teman berdua, karena sesaat lagi di Jangan Galau Malam-Malam atau Jaga Malam, kamu bakal ditemenin sama Gigi tentunya sampai jam 12 nanti. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: 2 sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: ada Lipi. Mimi beli ada Lipi gede gati beli.
1: Aduh, gawat dati nih dijer ada Lipi loh.
0: Di paon beli, mecelep ye jemak buluhe, ulah beli. Jet matan tiangnya neng-nenge ngalit deh beli.
1: Eh, dia ngawak-ngawak makin Lipi dinge. Tuh nak mau upas entuh, nyan mau balik raga nyan simbuh yang kena berdeh. Ane paling aman loh. Jek telepon dogen subuh damkar.
0: Damkar. Pemadam kebakaran. Entuh sing nak nulungin nak kebakaran dogen tuh beli.
1: Pusing loh. Ane kini-kini bu masih tangani ne. Misalnya nih lah, ngulah nyang-nyang, tawon, nyelamatang meong, kulo, tur, lamun ada masih misalkan anak cendek, bungkung nih sing dah ngelesang, dadi masih ngide tulung ngejak damkar loh.
0: Oh, nah, aman gitu omongan nomor teleponnya beli, tiang karnil pun jani pang enggal tuh mejok di pini.
1: Nih, catet.
0: Nah, kude.
1: 0362-211-13
0: 0362-211-13 Nah jadi tiang nelpon.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Bullfest 2026, Polres Buleleng disiagakan ratusan personil. Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personel untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival atau Bullfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bullfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan kepolisian telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bullfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian. Informasi berikutnya teman Pro 2, PLN Bali Utara salurkan bantuan listrik untuk warga Buleleng. Program Light Up the Dream atau LUTD yang digagas PT PLN kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak Senin 17 Agustus 2026. Penyalaan serentak LUTD berlangsung di kediaman Nengah Suwije, Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra. Informasi terakhir teman Pro 2, Saka Bahari Buleleng kibarkan merah putih dari bawah laut. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Buleleng berlangsung unik. Saka Bahari Kuarca Buleleng bersama masyarakat mengibarkan bendera merah putih dari bawah laut sekaligus melepas 1000 tukik. Rangkaian kegiatan diawali renungan malam dan penyalaan 81 obor di pesisir pantai Kerobokan Minggu malam. Sebanyak 17 anggota Saka Bahari membawa obor dan api suci untuk menyalakan cahaya kemerdekaan di sepanjang pesisir. Sekretaris Saka Bahari Kuarca Buleleng Abdul Manap mengatakan prosesi tersebut memiliki makna simbolik untuk usia kemerdekaan Indonesia. Puncak kegiatan berlangsung 17 Agustus dengan pengibaran merah putih dari bawah laut di perairan pantai Kerobokan. Prosesi dilakukan Saka Bahari bersama Pokmaswas Penimbangan Lestari. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku tentunya GG ya. Di sini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa, kita akan buka jaga malam kita dengan pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Dan tentunya di malam hari ini kita punya topik seputar kesehatan ya teman Pro 2. Di sini topiknya masih muda kok bisa kena penyakit jantung rematik. Nah loh buat kamu-kamu nih teman Pro 2, anak-anak muda nih. Karena sekarang itu penyakit itu gak kenal usia ya teman Pro 2 ya. Mungkin kalau dulu kita mendengar penyakit jantung itu yang langsung terlintas adalah orang yang sudah berusia lanjut gitu lah. Tapi ternyata ada jenis penyakit jantung yang juga bisa berkaitan dengan kondisi yang dialami sejak usia muda. Salah satunya yaitu penyakit jantung rematik teman Pro 2. Nah malam ini tentunya ya kita akan membahasnya lebih dekat lagi, apa sebenarnya penyakit jantung rematik ini dan bagaimana awal mulanya gitu ya. Apakah berhubungan dengan infeksi yang sering dianggap sepele kah, atau ada hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya penyakit rematik jantung pada usia-usia muda ini? Kita tanya ya. Tentunya aku nggak bakal sendiri di sini membahas topik ini. Sudah hadir bersama aku tentunya di studio Pro 2 ada Dr. IGA Raka Mahasadu SPJP VIHA. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam Mas Gigi.
0: Gimana kabarnya dokter?
1: Sehat Mas.
0: Astungkar. Mungkin boleh disapa-sapa dulu teman Pro 2 sekarang yang lagi mendengarkan, dan juga mungkin ya bisa diperkenalkan terlebih dahulu latar belakang dokter seperti apa.
1: Silakan. Halo sobat Pro 2. Selamat malam, ini nama saya Dr. Raka, spesialis jantung. Jadi malam ini kita akan bincang-bincang sebentar tentang penyakit jantung rematik yang sering terjadi pada usia muda, apalagi di negara kita.
0: Oke, sering ya dokter sering. Ya. Oh iya, menarik. Dan dokter, kita mulai mungkin dari dasarnya dulu deh gitu, dari pengetahuan dasarnya dulu. Karena ya aku dan juga mungkin pendengar di sini sebagai orang awam lah gitu. Nah sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyakit jantung rematik dan bagaimana penyakit ini bisa terjadi?
1: Jadi sebenarnya penyakit jantung rematik itu suatu penyakit sistem kardiovaskular, atau jantung pembuluh darah, yang bisa diobati, bisa dicegah, yang ditimbulkan akibat infeksi tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri. Nah, nama bakterinya adalah Streptococcus beta hemolyticus.
0: Aduh, apa tuh?
1: Nah, jadi semacam sejenis bakteri yang umumnya paling sering disebabkan oleh faringitis atau nyeri tenggorokan. Jadi anak-anak itu lebih sering terjadi, utamanya pada pasien umur 1 sampai 25 tahun.
0: Dari 1 bahkan
1: sampai ya? 25 tahun kan sering ada nyeri tenggorokan. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kenapa sering pada anak-anak adalah satu, pada negara yang berkembang. Contoh negara kita kan negara berkembang. Kalau jantung rematik ini sudah jarang di negara yang maju, antara berkembang atau lingkungan yang dengan rumahnya itu saling berdekatan, atau higienisnya kurang, Nah, jadi itu akan mempercepat penyebarannya. Nah, itu sih. Jadi awalnya dari tenggorokan, sakit tenggorokan, biasanya diikuti oleh demam, batuk pilek. Nah, 2-4 minggu kemudian dia akan nyerinya itu pindah-pindah.
0: Nah, pindah-pindahnya ini kemana?
1: Nyeri sendinya misalnya di tangan kanan, terus ke pindah kaki kiri.
0: Nyerinya ini nyeri linu kah?
1: Nyeri linu, nyeri-nyeri benar-benar sakit.
0: Sambil
1: agak di buku-buku tangan atau di sendi-sendi itu akan disentuh aja sudah nyeri. Hangat juga.
0: Mulai terbayang dokter. Nah, kalau tadi kan dokter mention juga ini sering terjadi di negara-negara berkembang, khususnya mungkin lingkungan dan juga padatnya penduduk gitu, dan juga bangunan gitu, dan dari segi higienis juga itu kurang terjaga lah mungkin. Dan apakah ini karena emang sebabnya hal itu saja, lalu ada bakteri muncul, terus terjadi infeksi, atau ada sebab-sebab lain di luar itu?
1: Nah, untuk sebab lainnya memang penyebab ini adalah infeksi bakteri. Nah, dia itu akan lebih gampang berkembang jika populasi atau orang di dalam wilayah itu tuh padat. Karena dia menyebar satu, ketika dia batuk, ketika dia pilek, atau bersentuhan. Nah, itu akan risikonya makin meningkat. Nah, bakteri ini akan berkembang pada tempat yang higienisnya kurang bagus. Nah, apakah lingkungannya, atau dari hostnya, dari manusianya sendiri, misal kebersihan giginya kurang.
0: Oke.
1: Itu. Nah, atau misalnya mencuci tangan, kita kan termasuk nggak aware ya, misalnya makan nggak cuci tangan, ya, seperti itu. Salah satu penyebabnya juga itu.
0: Oh alah.
1: Nah, itu simple sebenarnya. Hmm.
0: Dan berarti korelasinya dari kepadatan penduduk, rumah yang mungkin berdempetan, higienisnya tidak terjaga juga, dan dari segi manusianya juga mungkin jorok dan gak terlalu aware gitu ya. Dan apakah ini terjadinya pada usia muda saja dari 1 sampai 25 tahun tersebut, atau bisa terjangkit juga kepada dari 25 ke atas?
1: Nah, infeksi awal umumnya terjadi pada usia muda.
0: Oke. Okay.
1: Berulang bisa.
0: Oke.
1: Okay. Berulang di atas 25 tahun bisa.
0: Oke.
1: Okay. Dulu ketika alat-alat untuk mendiagnosis di Indonesia itu agak kurang, jadinya ketika dewasa itu sudah ketemu dalam keadaan jantung rematik yang berat. Jadi jantungnya bocor, ginjalnya bermasalah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sampai gagal jantung, sampai stroke. Nah, sekarang ini 10 tahun belakangan alat untuk mendiagnosisnya hanya dari cek darah itu sudah semakin lengkap.
0: Okay.
1: Rekam jantung sudah ada di puskesmas.
0: Okay.
1: Jadi yang kurang hanya cek labnya saja.
0: Cek labnya
1: saja. Untuk di Singaraja itu yang tersedia di rumah sakit umum. Okay. Di Prodia ataupun di rumah sakit swasta.
0: Oke. Menarik dok. Jadi ternyata ada proses yang cukup panjang tadi sebelum akhirnya kondisi tersebut bisa mempengaruhi jantung seseorang.
1: Yeah.
0: Selanjutnya mungkin kita akan membahas siapa aja mungkin lebih spesifiknya lagi. Apakah ada orang-orang yang emang sebelumnya ada riwayat penyakit jantung dulu kah? Atau ada keturunan dulu kah? Mungkin nanti di segmen berikutnya kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan topik masih muda kok bisa kena penyakit jantung rematik. Jadi teman Pro 2, sayang banget ini obrolannya atau dialognya menurutku penting banget sih untuk kepentingan kesehatan kita ke depannya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: with you.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku GG, teman Pro 2 di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Dengan topik malam hari ini, masih muda kok bisa kena penyakit jantung rematik ya. Tentunya bareng narasumber ada Dokter Raka di sini ya, dokter spesialis jantung teman Pro 2. Kita lanjutin lagi dokter pembahasan kita di segmen ini. Kalau tadi kita udah mengenali hal-hal dasarnya terkait dengan penyakit jantung rematik pada anak muda ini mungkin ya. Nah, buat teman Pro 2 mungkin jangan khawatir dulu ya, mengenali kita perlu mengenali resiko dan juga hal-hal lain yang justru penting supaya kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan kita sejak dini, terutamanya terkait dengan masalah jantung ini ya teman Pro 2 ya. Dan dokter, mungkin kalau lebih spesifik lagi bisa dijelasin siapa aja di sini yang bisa terjangkit atau terkena penyakit rematik jantung ini. Apakah mungkin seseorang yang sebelumnya punya riwayat jantung terlebih dahulu atau punya keturunan dari keluarganya, dari orang tuanya, atau bahkan orang yang sebenarnya terlihat baik-baik saja itu juga bisa terkena.
1: Jadi penyakit jantung rematik itu bisa mengenai siapa saja.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya dia memiliki penyakit jantung bawaan, penyakit jantung bawaan itu ada lubang di jantungnya, ada struktur jantungnya yang nggak normal, itu lebih berisiko. Atau misalnya pada semua, atau misalnya ada riwayat keluarga, itu tidak berpengaruh sama sekali.
0: Tidak berpengaruh.
1: Iya, karena itu kan hanya penyebabnya adalah infeksi. Jadi infeksi. Benar-benar infeksi.
0: Bakteri tadi.
1: Iya, bakteri. Tapi jika dia memiliki penyakit jantung bawaan, risikonya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya keluarganya punya penyakit jantung koroner, apakah orang ini memiliki risiko lebih tinggi terkena rematik? Enggak ada. Enggak terkait langsung dia. Kembali ke gaya hidup dan lain-lain.
0: Kembali laginya ke situ sih ya, dokter kembali. Ya, gaya hidup ya.
1: Gaya hidup.
0: Makanan olahraga.
1: Olahraga.
0: Oke. Dan kalau seseorang nih mungkin pernah mengalami infeksi tenggorokan tersebut yang seperti dokter tadi jelaskan. Nah, ini kapan nih kondisi tersebut perlu kita periksakan ke tenaga kesehatan atau ke dokter itu sendiri? Karena kita tuh sebagai orang awam biasanya merasa biasa-biasa aja. Ah, ini mah gatal tenggorokan biasa aja gitu. Nah.
1: Jadi selain tenggorokan mungkin saya garis bawahi ada sakit gigi juga.
0: Oh, sakit gigi ya, juga?
1: Sakit gigi juga.
0: Oke.
1: Salah satu sumbernya. Jadi kalau misalnya sakit tenggorokan itu misalnya dia akan demam. Demam. 38 derajat Celcius, ada nyeri tenggorok, batuk pilek. Permasalahannya adalah penyakit demam rematik akut sebagai awal jantung rematik ini munculnya 2-4 minggu setelah infeksi tenggorokannya.
0: Oh, jadi sakit tenggorokan dulu. Lalu 2-4 minggu
1: baru muncul. Nah, jadi si bakteri ini masuk ke dalam tubuh mengeluarkan toksin namanya streptolisin. Oh. Nah, itu akan dikenali oleh tubuh sebagai suatu antigen. Ini ada tentara orang luar nih masuk Nah, si tubuh ini mengenali sebagai penjahat, padahal dia tuh nempel di jantungnya, nempel di sendi-sendi, nempel di ginjal. Nah, itulah dia akan dikenali sebagai sesuatu yang jahat oleh tubuh, padahal itu tubuh kita. Dia nempel, yang dirusak adalah bagian tubuh kita.
0: Nah,
1: kalau misalnya kena jantung, di klep jantungnya, jantungnya bisa bocor. Kalau kena ginjal, kencingnya merah, matanya bengkak. Jadi gejalanya itu.
0: Gejalanya itu. Dan mungkin ya itu tadi sih. Sebenarnya seseorang itu mengalami penyakit jantung rematik tanpa menyadarinya itu susah kayaknya.
1: Makanya dari tenggorokan. Nah, ketika diperiksakan, biasanya dokter-dokter umum tuh udah tahu ini arahnya kemana. Karena dia akan mengeluhkan nyeri sendi, nyeri tenggorok. Ketika mulutnya dibuka sama dokter umumnya atau dokter yang memeriksa pada saat itu, pasti mereka akan mengetahui, oh, ini ada nanah sedikit di di tenggorokannya itu, di tonsilnya itu, di amandelnya itu, ada putih-putih itu. Nah, itu salah satu ciri demam rematik aku. Jadi kalau sudah misalnya, oh, satu bulan lalu saya ada sakit tenggorokan nih, terus tiba-tiba nyeri sendi, mual muntah, sesak, ada merah-merah di badan, terus ada benjolan tiba-tiba muncul, atau geraknya tiba-tiba ada geraknya kayak disco. Selama ini saya cuma pernah ketemu 2-3 kali ya. Jadi usia muda geraknya nggak bisa diem ya.
0: Itu di sebelah atau di bagian tubuh yang
1: Semuanya dia bisa bergerak sendiri.
0: Oh, alah
1: gitu.
0: Oke. Menarik. Dan berarti kita tuh harus benar-benar aware dan juga ingat mungkin. Dan karena biasanya kalau kita sebagai orang awam setelah merasakan mungkin tadi sakit tenggorokan, ya udah, kalau udah sembuh berarti ya udah gitu. Dan tanpa menyadari di kemudian hari, di beberapa hari kemudian ya ada gejala yang itu tadi. Dan ketika itu terjadi, misal kita diperiksakan, itu pemeriksaannya seperti apa dari dokter?
1: Kalau di awal sakit tenggorokan benar-benar sudah diobati, istirahat yang cukup, vitamin yang cukup, tidak semuanya akan menjadi demam rematik. Tergantung bakterinya ini, apakah si streptokokus ini. Karena paling sering adalah virus. Tapi bakteri juga termasuk banyak. Karena suhu kita kan agak lembab ya di Indonesia. Nah, pemeriksaannya cukup ya tadi, pemeriksaan yang tadi atau direkam jantung, dia akan kelihatan, atau diperiksa asto namanya.
0: Asto.
1: Astonya positif, dilihat tingkat umurnya, udah langsung ini demam rematik. Nah, tinggal nanti di USG jantung untuk melihat keparahannya seberapa lama. Nanti dia akan menentukan disuntik obatnya itu sepanjang berapa lama. Bisa setahun kah? 5 tahun kah? 10 tahun kah?
0: Sampai 10 tahun. Oke, dokter. Dan ini jadi ngebuka juga ya terkait dengan kesehatan jantung ini, dokter ya. Dan apakah hal ini bisa merembet ke masalah-masalah jantung lainnya?
1: Iya, jadi kalau misalnya sampai kena di jantung, jantungnya bocor, jantungnya bengkak. Nah, karena bengkak, irama jantungnya berubah, nggak teratur. Nah, itu akan menyebabkan ada gumpalan darah di jantung. Kalau lepas ke atas jadi stroke. Lepas ke bawah kakinya hitam. Pernah lihat kan sakit kakinya hitam? Nah, itu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sebenarnya ini pencegahan yang paling penting, cuci tangan, penyakit tenggorokannya harus diperiksakan, periksa ke gigi, dokter gigi kalau misalnya ada lubang.
0: Dan itu yang paling penting sebenarnya.
1: Itu paling penting.
0: Dari berbagai banyak penyakit
1: juga pencegahan itu.
0: Iya, masalah kesehatan tentunya pencegahan. Nah, nanti kita bahas dokter di segmen berikutnya ya. Teman Pro 2, tentunya ya, daripada mengobati lebih baik mencegah ya. Nanti kita akan obrolin lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Teman.
1: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih dengan topik yang sama, teman Pro 2, masih muda kau bisa kena penyakit jantung rematik. Di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam bareng bersama dokter Raka ya, dokter spesialis jantung. Oke dokter, kita lanjutin lagi obrolan kita terkait dengan topik kita malam hari ini ya. Karena kalau bicara kesehatan jantung tentunya pencegahan menjadi bagian yang sangat penting. Bukan jantung aja sih sebenarnya. Semua hal penyakit itu ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah di segmen ini kita membahas cara pencegahannya terkait dengan penyakit jantung rematik ini dokter. Apa langkah paling penting mungkin ya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit jantung rematik ini sejak dini?
2: Nah kalau mencegah karena ini infeksi, berarti kan dia kebersihannya kita.
1: Oke.
2: Jadi kebersihan pertama dari host dulu. Jadi adalah cuci tangan, jelas. Yang kedua adalah kebersihan gigi.
1: Gigi
2: itu sangat penting ya. Salah satu penyebab infeksinya, bakterinya juga berasal dari gigi.
1: Oke.
2: Jadi memang harus kebersihan gigi itu harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi biasanya kita penanganan jantung rematik ini melibatkan selain spesialis jantung juga THT dan juga dokter gigi. Iya, jadi untuk benar-benar dihabisin semua. Makanya di negara maju itu udah nggak ada karena kolaborasinya bagus.
1: Oh gitu.
2: Terus yang kedua selain gigi yaitu lingkungan. Jadi memang kebersihan, kebersihan lingkungan. Itu aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya
2: masuk simple
1: tapi simple. Susah untuk dilakukan.
2: Iya, susah itu. Yang penting sebenarnya kan deteksi. Kita ini baru beberapa tahun kebelakang asto itu mulai gampang diperiksa. Mulai gampang dan mulai lebih murah harganya karena mungkin sudah masif. Karena kalau kita mendeteksinya telat, dia menjadi jangkit jantung rematik, perlu sampai operasi, bedah jantung, ganti katup, itu biayanya banyak. Gagal jantung sampai stroke itu kan biaya negara itu banyak.
1: Iya, benar.
2: Jadi kalau misalnya kita bisa mencegah astonya positif, langsung dikasih obat antibiotik tiap bulan suntiknya. Jadi suntik tiap bulan minimal selama setahun. Setelah di USG ulang hasilnya bagus, bisa di stop. Kita kan lumayan mengurangi penyakit seterusnya. Sambil diperiksakan ke gigi. Terus misal amandelnya itu ada bengkak merah, apakah harus diambil atau terhati-hati? Itu akan lebih bagus.
1: Hal yang paling dasar dan simpel itu adalah higienis tadi.
2: Higienisnya itu yang paling
1: higienisnya. Dan mungkin kalau untuk menyangkut makanan dokter, ini ada hal-hal yang mungkin jadi pantangan juga atau cara membersihkan makanannya juga seperti apa. Kadang kita ya kalau orang-orang awam makanan jatuh belum 5 menit gitu. Nah itu bisa berpotensi juga gak sih?
2: Iya salah satunya kan itu.
1: Ya,
2: jadi memang harus sesuai dengan standarnya aja, dibersihkan pakai sabun, dicuci berapa menit, 5 menit misalnya sudah bersih, baru dikonsumsi. Cuci tangan, kebersihan kuku. Seperti yang kita waktu di sekolah itu.
1: Sama
2: guru-guru OKS itu dasar sebenarnya.
1: Dan seperti sikat gigi gitu.
2: Itu penting.
1: Itu baiknya 2 kali sehari itu betul ya berarti dokter.
2: Iya. Sebenarnya itu di luar itu malah setelah makan ya.
1: Setelah makan.
2: Iya juga dilakukan.
1: Setiap setelah makan dan sebelum tidur.
2: Iya. Makanya kan di luar itu penyakit ini punah. Ini mungkin agak sedikit cerita dulu ada semacam pertukaran pelajar dari luar dari Amerika tuh ke sini rumah sakit umum untuk belajar tentang penyakit ini karena saking enggak adanya kasus ini di sana. Jadi mencari penyakit jantung rematik, kelihat bentuk katup jantungnya seperti apa, bentuk pasiennya seperti apa, karena nggak ada di luar negeri itu nggak ada penyakit jantung rematik tuh hampir nggak ada. Hanya negara berkembang Indonesia, Thailand, Vietnam, Asia Tenggara termasuk paling banyak.
1: Dan kita juga sebenarnya membutuhkan informasi-informasi seperti itu dokter ya, dan khususnya mungkin terkait penyakit jantung rematik

0: ini. Apakah dari mungkin forum dokter apa, IDI ya?
1: Iya, IDI.
0: Atau mungkin dari informasi-informasi Kementerian Kesehatan ini melalui dokter, apa yang sekarang lagi diusahakan terkait dengan penyakit jantung rematik ini?
1: Lagi digalakkan tentang awareness atau kepedulian tentang penyakit jantung rematik.
0: Oke.
1: Ya, lagi dilakukan edukasi-edukasi bagaimana cara pencegahan, cara menggosok gigi oleh dokter gigi nantinya. Itu yang paling sering sekarang, atau ke pelatihan oleh ke dokter umum adalah mengenali di awal. Jadi penyakit ini biar langsung dirujuk, langsung diobati. Jadi nggak sampai jantungnya itu bocor. Terus kalau misalnya dari puskesmas ada promkesnya, sih tahu kebersihannya itu kayak gimana. Dari dokter gigi kan udah sekolah-sekolah nih kebersihan gigi. Itu udah mulai gigi.
0: Dan di Singaraja sendiri seperti apa, dokter?
1: Di Singaraja sendiri sebenarnya sudah termasuk bagus dia. Dan pendeteksi akhir di rumah sakit rujukan akhir di sini RSUD itu ASTO-nya sudah ada. Jadi ada anak-anak usia muda yang tiba-tiba nyeri, sesak napas, semua labnya normal. Kita langsung cek itu, rata-rata positif. Jadi bulan lalu ini hampir ada 10-15 orang ya.
0: Bulan lalu?
1: Iya, bulan lalu aja. Tapi untungnya jantung katupnya masih normal. Jadi hanya disuntik paling 6-12 bulan.
0: Dan itu cenderung membaikkah, dokter, atau mungkin disini?
1: Cenderung membaik. Kalau ketemu di awal, tahap penyakitnya tahap awal, jadi benar-benar tanpa gejala sisa dia.
0: Oke. Astungkare ya. Ya, teman Pro 2, itu mungkin jadi perhatian juga untuk kita-kita, apalagi anak muda, harus bisa lebih aware lagi sih sebenarnya terkait dengan higienis, kesehatan, dan lain sebagainya ya. Karena ya balik lagi, dan lagi-lagi teman Pro 2, lebih baik mencegah daripada mengobati. Di segmen terakhir nanti, kita akan mendengarkan pesan dan juga mungkin closing statement ya dari Dr. Raka terkait dengan topik kita malam hari ini di Pos Jaga. Masih muda kok bisa kena penyakit jantung rematik. Kita tunggu nanti pesannya dari Dr. Raka, teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tidak terasa teman Pro 2 kita sudah sampai di segmen terakhir di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam kesehatan ya, dengan topik masih muda kau bisa kena penyakit jantung rematik. Setelah tadi berbincang banyak ya 3 segmen bersama dengan Dr. IGA Raka Mahasadu SPJP VH terkait dengan jantung rematik ini, di akhir mungkin dokter kita minta pesan dan juga closing statementnya terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Silahkan dokter.
1: Jadi penyakit jantung reumatik itu dasarnya adalah higienis. Yang penting kita bisa menjaga kebersihan kita, menjaga kebersihan gigi, kulit, kuku, tangan, dan juga lingkungan. Penyakit jantung reumatik ini bisa dicegah dan juga diobati.
0: Iya.
1: Dengan segala resource di negara kita tuh masih bisa kita
0: tangani. Masih bisa ditangani ya Dokter Astungkar. Dan sekarang khususnya di Singaraja itu cenderung membaik
1: ya.
0: Oke Astungkar, dan semoga ini makin membaik lagi ke depannya. Bukan hanya di Singaraja dan mungkin di seluruh daerah di Indonesia ya Astungkar. Dan tadi perlu digarisbawahi teman Pro 2, penyakit jantung rematik ini adalah dasarnya dari higienis kebersihan kita di lingkungan. Itu ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter IGA Raka Mahasadu SPJP VH telah menyempatkan waktunya hadir ngobrol bareng di sini terkait dengan topik masih muda kau bisa kena penyakit jantung rematik. Ditunggu lagi kehadirannya dokter dengan topik-topik lainnya terkait dengan permasalahan jantung ini ya dokter. Sehat selalu dokter. Nanti kita akan berbincang lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan teman Pro 2, itu tadi ya obrolan kita, perbincangan kita terkait dengan penyakit jantung rematik. Semoga kita diberikan selalu kesehatan, tentunya dijauhkan dari penyakit jantung rematik dan juga penyakit-penyakit lainnya. Dan ya sekali lagi nggak bosan-bosannya kita menyampaikan pesan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih bakal nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditambah nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih. Oh iya deh, kita bakal ngobrol. Buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung rapat, langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu, atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Sama gurunya, cocok sama gurunya. Cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh. Dari
1: tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama ya ini ya. Hari pertama tadi?
2: Oh, sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promos kalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu iya, salah sih. Satu ya, jadi bisa asiknya sambil masih
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya. Rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: aduh rumah. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Tapi
0: favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Makanannya enak. Wih, seru sih. Tapi berarti kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya. Nah, nah.
0: Perut yang utama ya. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya, setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya. Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya. Okay. Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi
0: udah
2: ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya, di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti. Benar-benar. Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya, yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Versa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Versa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Versa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah, benar ya.
2: Salah.
1: Ya siap.
2: Siap salah.
1: Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
2: Kenapa ya?
3: Kenapa ya?
4: Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
1: Okay.
4: Akhirnya dipilihlah Salah. Mm-hmm. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Mengawali tahun.
4: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
1: Oke.
4: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu.
1: Yeah.
2: Ketemu Virsa terus di tur Tunggu Aku di Bandung yang Silon Seven itu.
1: Oke.
2: Okay. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
4: Terus kontak lah si Virsa.
2: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
1: Oke.
2: Kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
1: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
2: Bener. Lagi makan bebek waktu itu kan.
1: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
4: Lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekannya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
4: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Oke.
4: Jadi gimana ceritanya San?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya.
4: Iya.
5: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu Sani. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
1: biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi ternyata masih terus dirasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu ya.
2: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin.
1: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi. Kita berharap sama seseorang gitu kan. Mungkin kita ngelakuin sesuatu, pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga.
2: Gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
4: Ya jangan berharap sama manusia lah itu.
1: Asik.
2: Itu dia.
1: Bener-bener.
2: Satu-satunya cara tuh ya.
4: Iya bener.
1: Iya sih. Bener-bener.
4: Kita apa ya? Kona'ah.
1: Asik. Masya Allah. Luar biasa, benar-benar. Tapi berarti maksudnya pesan yang pengin disampaikan dari lagu Salah nih mungkin ketika teman produ dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga enggak sedih, enggak apa ya? Gak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Iya. Legowo lah
1: ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu nothing
2: tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu ya.
1: Iya, benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh. Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
4: Kenapa Dan?
1: Nah, kenapa tuh Bang Daniel?
3: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Sama-sama si Lageng.
3: Nah, juga sama-sama si Lageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
3: Iya, nyambung secara itu.
1: Oke, alright. Oke, okay, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, okay? Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning.
1: Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya
2: era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu lagi.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita katanya.
3: Banyak elemen gitu.
2: Enggak terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal.
2: Vokal pasti ya.
1: Sama kordam, isi kordam.
4: Sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game itu lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak
1: cuma
2: ada beberapa sedikit layer gitu cuman nggak yang terlalu
0: rumit
2: benar.
0: Tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini
1: pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak ref misalkan gitu jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss tukar ya, discuss lah tukar ide gitu kan.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Iya, oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya, 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Iya. Tapi kalau di EP ini, Kalah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari. Walaupun nggak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi masih relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Okay. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Benar.
1: Iya. kalahan. Iya tadi bisa jadi anthem wong kalahan. Karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi.
1: Betul,
0: gitu kan?
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa.
0: Itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Prodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin. Karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya mungkin nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada
0: ya? Belum ada.
1: Secepatnya udah tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah kontakan.

0: terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GML lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya. Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Mas, kan langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, lagu gini okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli lagi
0: ya. Benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu

0: baru rekam ya, benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu
2: produksinya.
1: Produksinya
0: benar-benar, sorry.
2: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa. Ya?
1: Seminggu buat produksi bisa. Produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar, ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
2: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman, tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
2: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
2: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul, gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Pasti banyak ya.
0: Banyak teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama.
1: Iya.
0: Jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Ada yang lagu tahun berapa? Viral sekarang gitu.
3: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
3: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih, benar, kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yo man.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
2: Gimana Dan?
0: Nah, pasti ini.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
0: Okay.
1: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh, bro, musik itu AI gitu.
3: Tools.
1: Jadi tools aja.
0: Bener.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori kependengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
3: Gimana? Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini, tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi. Itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya, berarti kan.
1: dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
3: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngeliat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuman maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMN next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima.
1: YouTube sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
2: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
2: Iya, Jakarta.
0: Benar-benar.
2: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah, Wali-wali Mandar, jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian. Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pengen dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMN.
1: Iya,
0: gitu kan, kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GME, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GME, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
3: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny, benar-benar.
1: Ya, Fanny Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay, jadi
3: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game wishnya pengen collab sama siapa nih?
1: Beda-beda, kalau kami beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu pasti, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
2: Aku sama siapa ya? Sherina deh.
0: Wes.
2: Sherina Muna.
0: Bener-bener. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu dulu.
2: Siapa ya?
0: Siapa?
2: Belum kepikiran sih.
0: Belum kepikiran ya. Bener-bener.
2: Tadi sih Sherina sih memang.
0: Sherina seru ya.
1: Sama.
0: Seru ya.
1: Berarti sama ya Sherina.
0: Sama, bener.
1: Fun fact nih.
0: Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
0: Ngefans banget
1: ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
0: Oh, iya.
1: Ngefans banget. Waktu kecil juga kan, dari kecil sampai sekarang.
0: Bener, kemarin juga yang terakhir film sekarang. Yang baru kan juga kan.
2: Iya, foto.
0: Itu kan maksudnya kan.
2: Iya, bener.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh, iya,
1: bener kan?
2: Bener.
0: Gokil sih.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya. Sherina juga, oke.
1: Sherina, Eva Celia deh.
0: Eva Celia seru. Terakhir. Sama siapa?
3: Sama Sherina boleh.
0: Oke. Okay.
3: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser, yeah, boleh. Siapa tuh?
3: Petra Siombing,
0: seru sih.
3: Randy Pandugo gitu.
0: Bener. Ih seru sih.
3: Kolaborasi.
0: Bener. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
2: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Siombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Sherina juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya rilis Indonesia gak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses banget,
1: Masih ingat kami kemarin kita.
3: banget dong.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Kamu mau sampaikan apa nih?
2: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya. Benar. Video lirik
1: di YouTube
0: GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan...
1: GME!
0: Pamit! Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye! Music Live Chat.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan kita move ke program berikutnya, yaitu Request Time. It's time for Request Time. Buat kamu-kamu yang lagi galau, lagi senang, lagi apapun itu, pengen diputerin lagu favoritnya, bisa banget di sini di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Bisa langsung teror aja, teror gak tuh, di WA kita di 08 11 39 1054. Salam-salam juga boleh ya, kirim uang juga boleh, tapi beda itu, ada nomor aku. Atau bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau juga bisa melalui live chat di apa ini namanya, aduh aku jadi kok ngeheng ya otak saya, di live TikTok guys, di akun RRI underscore Singaraja. Oke, langsung aja ke situ, udah banyak ini teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita tentunya ya. Dan kita bacain requestan dari teman Pro 2 yang udah dari tadi gak sabaran ini ya. Dari jam berapa ini ya chatnya, dari jam 18.26 waktu Indonesia bagian tengah, bahkan itu aku belum datang ke kantor guys, 18.26, tapi di sini udah ada teman Pro 2 yang request lagu dan salam-salam juga. Ada siapa, kita bacainnya. Ini dari Kanang Boy. Assalamualaikum, beli GG enggak tuh? AA saya mah AA. Tapi enggak apa-apa, lucu juga aku dipanggil beli, iya enggak? Assalamualaikum, beli GG, waalaikumsalam dari Nangboy Kalimantan Selatan. Lagu dari JKT48, Pesawat Kertas. Salam sama Kak Esi, Kak Anggi, Kak Silent, Kak Virgo, Kak Ari, Kak Sria Selalu, Kak Alvino, Kak Akbar Cyber, Pak Budi, semua pendengar RRI Singaraja aja. Buat GG doa yang terbaik, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih. Kondisi saat ini Kalimantan Selatan masih kabut kalau pagi. Salam sama Mbah dan Jambul, Tika, Aisyah, Salsa, Matur Suksme, GG Mewali, Blinang Boy. Terima kasih itu guys, ada salam dari Kanang Boy ya. Sehat selalu juga buat Kanang Boy dan juga warga Kalimantan Selatan, teman-teman di Kalimantan Selatan ya. Ini aku juga dapat infonya dari Kanang Boy bahwa terjadi kebakaran lahan yang sampai sekarang masih belum mereda ya, bahkan kabutnya menebal. Stay safe terus buat teman-teman di sana, jaga kesehatan ya, kalau bisa pakai masker terus ya kemana-mana, dan kalau bisa kayaknya nggak usah kemana-mana dulu, iya nggak sih, takutnya terpapar asap itu kan bahaya juga ya. Sehat selalu pokoknya buat kamu teman Pro 2 ya, dimanapun itu. Dan JKT48-nya dari JKT48, Pesawat Kertas, udah aku masukin pertama ya di segmen pertama buat Kanang Boy. Selanjutnya kita bacain lagi request dari siapa ini, dari Kak Esi Welviana ya. Ini borongan seperti biasa kalau Kak Esi Welviana ya, ngerequestin buat Kak Nindya aka Kak Virgo yang bergabung di live TikTok juga. Ini nama username-nya, username TikTok-nya yang tapak kaki ini. Pengen diputerin lagu Astaga Bercanda dari Akbar Calai. Aman aja, Astaga Bercanda. Selanjutnya ada Lewat Semesta dari KSI Welviana juga buat Kak Flow, katanya dari Yogi Nanis. Aman aja udah aku masukin. So teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, aku tunggu requestnya ya teman Pro 2. Dan ini dia Pesawat Kertas 365 Hari dari JKT48. Enjoy.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: lewat semesta Yogi Nandes. Kemana Bang Yogi Nandes lewat semesta? Nggak, saya nggak lihat, nggak permisi-permisi acan ini. Bercanda guys, bercanda. Kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Ini dan ternyata requestannya, slot requestnya udah habis teman Pro 2. Aduh, luar biasa emang atensi teman Pro 2 ini ya, yang bergabung di WA dan juga live TikTok. Jadi mohon maaf buat teman-teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini belum bisa kebagian slot request diputerin lagu favoritnya, gak apa-apa ya, masih ada hari-hari berikutnya di jam yang sama tentunya, di jam 9 sampai jam 10 malam. Oke, gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Kita seru-seruan aja, kita nikmati requestan dari teman Pro 2 ya. Selanjutnya ini ada Biang Lara buat Kak Manusia Jail, a.k.a. Kak Titan, a.k.a. Kak Cyber, a.k.a. Kak Akbar. Banyak banget nama aliasnya ya. Biang Lara dari Perunggu aku masukin aman aja. Ini di requestin sama Kak Esi tentunya yang baik hati, dan masuk surga via request lagu. Selanjutnya ada Titik Nadir buat Kak Silent, katanya di requestin juga sama Kak Esi Welviana. Aman aja, udah aku masukin juga ya, Titik Nadir dari Kak Hitna. Selanjutnya ini buat Kak Esi Welviananya sendiri ya, tentunya pengen diputerin lagu Teh Hijau dari Tulus. Akhir-akhir ini Kak Esi Welviana lagi terteh hijau-teh hijau ya, atau tertulus-tulus ya. Aman aja, udah aku masukin di playlist show teman Pro 2. Dan itu dia requestan di segmen berikutnya. Tapi sebentar, aku mau baca dulu. Ini ada kiriman dari Kak Akbar di WhatsApp kita. Assalamualaikum G, katanya. Karakter positif, nama awalan huruf G. Huruf G itu sebenarnya aku panggilan aja guys. Nama asli aku dari huruf R. Tapi kayaknya G sama R tuh samalah, deket. Deket gak sih? Dideket-deketin aja lah ya. Katanya karakter positif, nama awalan huruf G itu suka menolong dan murah hati kepada sesama. Pekerja keras dan punya standar yang tinggi. Memiliki pemikiran yang dalam dan suka belajar. Teguh pada nilai moral yang dipegang. Amin. Astungkare, semoga ya. Dan semoga ini tidak terbatas hanya awalan huruf G aja ya. Awalan huruf lainnya juga semoga bisa memiliki karakter dan sifat-sifat seperti ini. Iya gak sih? Kita jadi orang baik aja guys, jangan jadi orang jahat. Oke? Setuju gak? Harus setuju dong. Dan udah langsung aja, ini dia Biang Lara dari Perunggu. Nikmatin ya guys, aman, enjoy.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan

Dan mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Aduh, udah jangan diterusin guys. Aku suka terbayang-bayang karena aku masih di posisi itu. Gak apa-apa lah ya, sabar ya guys, kata saya teh. Untuk seseorang di sana, siapapun itu yang lagi mati rasa, gak apa-apa. Nikmatin aja dulu guys, mati rasa ini ya. Mungkin ya next lah kita buka hati lagi buat siapapun itu. Dan semoga kita menemukan seseorang yang terbaik, ya gak? Amin. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Requestan dari teman Pro 2 ini yang kebanyakan bergabung di live TikTok kita. Ada dari Kak Ari 1818 bergabung di live TikTok. Tapi Kak Ari requestnya melalui WhatsApp tentunya ya. Pengen diputerin lagu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Siapa tuh? Jejak siapa yang mau dihapus Kak Ari? Butuh penghapus kah? Nanti aku kirim, aman aja. Selanjutnya ada dari Kakak Fir yang selalu request dari Selina. Judulnya Sumpah Mati. Wih, ini sumpahnya gak beres-beres ya Kakak Fir, aman aja. Udah aku masukin di playlist. Selanjutnya ada Pak Budi ya, yang sebelumnya memperkenalkan diri dari Medan tapi ternyata katanya sekarang udah di Padang. Kapan pindahnya saya nggak tahu. Kalau gitu kan kalau bilang ke aku bantuin pindahnya ke Padang, aman aja. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asar udah aku masukin juga Pak Budi. Masih banyak requestan dari teman Pro 2 lainnya, sabar ya, ditunggu teman Pro 2 satu-satu. Kalau dua-dua mah sayang ibu. Sayang ibu apa sayang ayah ya yang kedua. Apapun itu teman Pro 2, so nikmatin Menghapus Jejakmu dari Peter Pan, aman aja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

nikmati sakitnya dari Fabio Asser. Aku setuju sih sama Fabio Asser ya, karena apapun itu teman Pro 2, sesakit apapun itu kayaknya kita harus menikmatinya, iya gak sih? Gak usah denial sama diri sendiri, dan apapun itu keadaannya, kita berhak kok menikmatinya agar semuanya bisa beres dengan sendirinya, dan ketika kita sembuh, itu rasanya akan lebih baik lagi, iya gak sih? Setuju gak? Setuju aja lah, biar cepet. Selanjutnya, teman Pro 2, kita bacain lagi dari Kak Julvan, pengen diputerin lagu Sampai Menutup Mata dari Mahal Ini. Wih, aman aja Kak Julvan, udah aku masukin. Selanjutnya, ada Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini dari Kak Alvino, udah aku masukin juga. Dan berikutnya, ini ada dari Mbakku, dari Mbak Di, pengen diputerin lagu Hindia, Everything You Are katanya. Ini yang requestnya Gen Z. Iya Gen Z, si paling milenial dah. Selanjutnya ada dari Nini Zeren, pengen diputerin Rosa Wanita. Aman aja Nini, udah aku masukin juga. Dan terakhir ini buat Kak Aku PNRM ya, yang tadi sempat kelewat requestannya, aku masukin juga Ku Ingin Pisah dari Nabila Takia. Dan itu dia teman Pro 2, 5 lagu terakhir di segmen terakhir juga di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan nanti kita akan move ke program berikutnya, apa? Curhat Kamu teman Pro 2. Kira-kira kita bakal bahas apa? Topiknya apa? Dengerin aja lah. Makanya jangan diputar-putar dulu frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sampai menutup mata dari Mahal Ini. Enjoy guys.

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu, ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini, dan kita akan move ke program berikutnya yaitu Curhat Kamu teman Pro 2. Tempat untuk kamu-kamu mungkinnya di sini mencurahkan isi hati dan juga berbagi pandangan dalam kehidupan ini teman Pro 2. Dan malam ini kita bakal ngobrol tentang satu kata yang mungkin sederhana tapi prakteknya ternyata enggak selalu mudah ya, yaitu ikhlas teman Pro 2. Kita sering banget dengar kalimat udah ikhlasin aja gitu ya, tapi pernah enggak sih kalian ngerasa gimana caranya ikhlas kalau aku masih kecewa? Nah loh, kadang kita udah mencoba menerima tapi tiba-tiba ada satu hal yang mengingatkan kita lagi pada kejadian itu. Rasanya muncul lagi, sedihnya muncul lagi, kecewanya muncul lagi gitu ya. Dan akhirnya kita bertanya, berarti aku belum benar-benar ikhlas. Dan teman Pro 2, sebenarnya ikhlas bukan berarti kita harus langsung lupa. Ikhlas juga bukan berarti kita gak boleh sedih, gak boleh kecewa atau merasa kehilangan lah gitu ya. Ikhlas lebih kepada proses menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup yang memang gak bisa kita ubah teman Pro 2. Kita mungkin ingin hasil yang berbeda, kita ingin seseorang tetap tinggal, kita ingin sebuah kesempatan datang lagi, kita ingin sesuatu berjalan sesuai rencana, tapi ternyata hidup punya jalan yang berbeda. Dan dari situlah proses belajar menerima dimulai. Malam ini kita akan ngobrol santai tentang ikhlas, tentang bagaimana cara berdamai dengan sesuatu yang gak bisa kita ubah, dan bagaimana melanjutkan hidup tanpa terus membawa beban dari masa lalu. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sedang belajar mengikhlaskan sesuatu, kalian gak sendirian ya. Tetap bareng aku di Curhat Kamu tentunya ya, GG di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja 105,4 FM. So stay tune terus teman Pro 2.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

teman Pro 2, masih bareng aku GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini. Dan kita masih membicarakan tentang ikhlas ya. Ada satu kesalahpahaman yang cukup sering terjadi teman Pro 2. Kita mengira kalau sudah ikhlas itu berarti kita harus sudah gak ingat lagi. Padahal belum tentu tahu. Ilmu ikhlas tuh ilmu yang sangat tinggi dan tidak semua orang kayaknya bisa, ya gak sih? Kita bisa aja masih mengingat sebuah kejadian, masih mengingat seseorang, bahkan masih merasa sedih ketika mengingatnya. Tapi bedanya, kita udah gak lagi berusaha mengubah sesuatu yang memang sudah terjadi. Misalnya, ketika sebuah hubungan berakhir. Awalnya mungkin kita terus berpikir, kayak seandainya waktu itu aku melakukan ini gitu. Atau seandainya dia gak pergi atau melakukan hal apa gitu. Kita mencoba mengulang kejadian di kepala, berharap menemukan versi cerita yang berbeda. Padahal masa lalu itu gak bisa diedit teman lo dua. Yang bisa kita lakukan adalah menerima bahwa itu pernah menjadi bagian dari hidup kita. Gak perlu membenci masa lalu hanya karena akhirnya gak sesuai harapan gitu ya. Ada hal-hal yang memang datang untuk menemani kita dalam satu fase. Kemudian pergi ketika fasenya selesai. Dan itu gak selalu berarti semuanya sia-sia. Bisa jadi dari pengalaman tersebut kita belajar tentang diri sendiri, tentang batasan, tentang menghargai orang lain, atau bahkan tentang bagaimana kita ingin menjalani kehidupan kedepannya. Jadi kalau sampai hari ini kalian masih mengingat sesuatu yang pernah menyakitkan, jangan langsung menganggap diri kalian gagal untuk ikhlas. Proses setiap orang itu sekali lagi berbeda-beda. Yang penting pelan-pelan kita belajar untuk terus hidup di dalam kejadian pada saat ini aja. Yang sudah lewat, kejadian yang udah lewat, ya pelan-pelan lah kita belajar untuk melupakannya ya teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau kita udah tahu harus ikhlas, kenapa tetap susah melakukannya? Kita obrolin di segmen berikutnya ya teman Pro 2. Tetap bareng aku GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi curhat kamu kali ini. Sekarang kita bahas satu pertanyaan yang mungkin pernah muncul di benak kita semua. Kenapa sih ikhlas itu susah, teman Pro 2? Iya enggak? Karena manusia punya perasaan dan harapan, teman Pro 2. Ketika sudah berharap sesuatu akan berjalan dengan cara tertentu, kemudian kenyataannya berbeda, tentu ada proses untuk menyesuaikannya. Kita bukan robot yang bisa menekan tombol lalu berkata, oke, selesai, aku ikhlas. Gak bisa. Ada proses menerima kenyataan, ada proses mengakui bahwa kita kecewa, ada proses memahami bahwa sesuatu yang kita inginkan belum tentu menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan dalam proses itu gak apa-apa kalau kita membutuhkan waktu. Yang penting jangan menjadikan rasa kecewa sebagai alasan untuk berhenti menjalani hidup. Kalau hari ini masih sedih, gak apa-apa. Kalau hari ini masih membutuhkan waktu untuk menerima juga gak apa-apa banget. Pelan-pelan aja. Coba mulai dari hal sederhana, berhenti menyalahkan diri sendiri atau sesuatu yang sudah terjadi. Yang udah lewat ya udahlah gitu. Kita boleh mengevaluasi kesalahan, tapi jangan terus menghukum diri sendiri. Karena belajar dari masa lalu berbeda dengan hidup terus di dalam masa lalu. Dan mungkin ikhlas bukan tentang mengatakan aku gak peduli lagi. Tapi lebih ke aku pernah peduli, aku pernah berharap, aku pernah kecewa, tapi sekarang aku memilih untuk melanjutkan hidup. Di switch aja sudut pandangnya, iya gak sih teman berdua? Mungkin itulah salah satu bentuk ikhlas yang paling nyata gitu ya. Bukan menghapus ceritanya, tapi berhenti membiarkan cerita lama menentukan langkah kita di hari ini dan hari-hari berikutnya ke depan. Dan di segmen terakhir nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana mulai melepaskan sesuatu yang masih kita genggam. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita belajar bareng ya di segmen terakhir nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir teman Pro 2 di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singer aja bareng aku Gigi. Dari awal tadi kita udah ngobrolin tentang ikhlas ya, tentang bagaimana menerima sesuatu yang gak sesuai dengan harapan kita. Dan mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat, melepaskan bukan berarti kita kalah teman Pro 2. Kadang kita justru harus melepaskan karena kita sadar bahwa terus menggenggam sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah hanya akan membuat kita semakin lelah. Kita boleh punya kenangan, tapi jangan tinggal di dalamnya. Kita boleh punya rasa sayang, tapi tetap harus menyayangi diri sendiri. Kita boleh kecewa, tapi jangan sampai satu kejadian membuat kita percaya bahwa semua hal dalam hidup akan berakhir buruk. Dan yang paling penting, jangan memaksa diri untuk ikhlas hanya karena orang lain bilang, "Udah, lupain aja." Ikhlas itu proses pribadi teman Pro 2. Ada yang membutuhkan waktu sebentar, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, dan it's okay, itu gak apa-apa. Mungkin hari ini kita baru bisa menerima sedikit, besok mungkin sudah lebih ringan. Sampai suatu saat kita bisa mengingat sesuatu yang dulu terasa berat dan berkata, ternyata aku berhasil melewatinya. Bukan karena kita lupa, tapi karena kita udah gak lagi hidup di dalam rasa sakit itu. Jadi buat kamu teman Pro 2 atau buat kita-kita lah semuanya yang malam ini sedang belajar mengikhlaskan seseorang atau mengikhlaskan sebuah keadaan, mengikhlaskan sebuah kegagalan atau sesuatu yang belum bisa kalian terima sampai saat ini. Pelan-pelan aja ya, gak apa-apa. Gak perlu maksain diri untuk baik-baik aja setiap saat teman Pro 2. Kasih kesempatan kepada diri sendiri untuk merasakan, memahami, kemudian perlahan melepaskan. Karena hidup kita masih panjang, masih ada banyak cerita yang belum kita temui. Masih ada banyak kesempatan yang belum datang. Dan mungkin sesuatu yang hari ini terasa seperti kehilangan, suatu hari nanti justru akan kita lihat sebagai bagian dari perjalanan yang membuat kita tumbuh. Dan itu obrolan kita di curhat kamu malam ini dengan topik ikhlas. Semoga setelah obrolan ini kita nggak lagi merasa harus buru-buru melupakan sesuatu hanya demi terlihat baik-baik aja ya teman Pro 2. Ikhlas bukan tentang melupakan, ikhlas adalah belajar menerima, melepaskan, dan memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk melanjutkan hidup. Setuju? Setuju dong. Aku GG, pamit teman Pro 2 dari curhat kamu dan juga jaga malam ya. Tapi seperti biasa, aku masih punya playlist lagu sampai jam 12 malam nanti buat nemenin istirahat kamu mungkin ya, menunggu ngantuk sampai tertidur lelap nanti. Semoga mimpi indah teman Pro 2, istirahat di malam hari ini. Besok bisa bangun dengan keadaan yang lebih semangat lagi dan lebih segar lagi dan lebih enteng lagi. Serta bisa mengikhlaskan semuanya. Tapi gak apa-apa, pelan-pelan aja. Sekali lagi terima kasih, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita,
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, umat sedharma dimanapun berada, kembali kita berjumpa tentunya dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bapak, Ibu, umat sedharma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetap kuatkan seradan bakti kita kepada ide Sang Yang Dewasa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kesehatan untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, izinkan saya membacakan satu buah sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 6 sloka 13 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya seseorang harus menjaga badan, leher, dan kepalanya dengan tegak dalam garis lurus dan memandang ujung hidung dengan mantap. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, tujuan hidup ialah mengenal Yang Maha Kuasa, Yang Widiwase, Yang Paramakawi, yang bersemayam di dalam hati setiap makhluk hidup sebagai Paramatman, ataupun dalam bentuk Wisnu yang berlengan empat. Karena disinilah latihan ataupun proses yoga dijalankan untuk menemukan dan melihat bentuk daripada Tuhan itu sendiri yang berada di tempat yang khusus. Bukan dengan tujuan yang lain. Karena Wisnu Murti, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwase yang berada dalam tempat yang khusus adalah perwujudan yang berkuasa penuh dari Yang Maha Kuasa yang bersemayam di dalam hati. Inilah rahasia sebenarnya yang tidak dapat terungkapkan bagi orang-orang yang tidak tekun dalam ajaran agama ataupun penggelut-penggelut ajaran spiritual. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Umat Sedharma dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Param Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program berdua Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gus Adi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kamu tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya. Introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.

0: Bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayubagil senantiasa kita panjatkan kehadirat Hyang Widiwasa, Hyang Paramekawi, karena tentunya atas asung kertewara nugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan seloka Manawa Dharma Sastra bab 5, seloka 147 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, oleh seorang anak putri, oleh seorang gadis, maupun oleh seorang wanita, apapun juga hendaknya tidak dilakukan secara bebas, semaunya sendiri. Walaupun dalam rumahnya sendiri, umat Sedharma yang kami hormati, makna dari kutipan tersebut adalah kata kunci dalam sloka ini swatantra, atau kebebasan mutlak, atau kesendirian tanpa ikatan. Dalam teologi Hindu, kebebasan mutlak tanpa terkendali dipandang sebagai pintu masuk bagi energi tamas atau kegelapan dan rajas atau nafsu atau keinginan yang tak terkendali. Sloka ini tidak sedang mengebiri hak asasi manusia atau wanita, melainkan menekankan konsep interdependensi kosmis atau saling ketergantungan di dalam tatanan keluarga Hindu. Tidak ada satupun anggota keluarga, baik pria maupun wanita, yang dibenarkan bertindak egosentris atau semaunya sendiri. Karena setiap tindakan individu akan langsung mempengaruhi karma dan kesucian seluruh keluarga. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami haturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: listening to Pro 2 FMC Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Gerakan makan ikan bersama mewarnai di rangkaian Buleleng Festival 2026 di Buleleng Digital Expo pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dan kegiatan ini juga menarik antusias masyarakat melalui sajian makan ikan tuna dan bandeng crispy, sekaligus juga mengedukasi pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Dan pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati olahan ikan yang disiapkan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Buleleng. Dan salah satunya Yeti, warga Jalan Bisma yang mengetahui kegiatan tersebut melalui media sosial dan mengajak keluarganya untuk hadir. Dan Yeti juga mengaku menikmati sate ikan tuna yang disajikan dengan porsi melimpah. Dan dia juga menilai konsumsi ikan penting bagi kesehatan karena kaya dengan omega 3 dan memiliki kadar lemak lebih rendah dibandingkan dengan daging merah. Dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan juga Perikanan Buleleng juga menyediakan 2.200 porsi bandeng crispy dan 4.300 tusuk sate tuna. Dan kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi untuk mengingatkan konsumsi ikan, terutama bagi anak-anak karena mengandung gizi yang mendukung kecerdasan, pertumbuhan dan pencegahan stunting. Berita berikutnya, tahun 2022 regenerasi atlet menjadi perhatian Federasi Panjat Tebing Indonesia dan PPTI Kabupaten Buleleng untuk menjaga keberlanjutan prestasi. Dan upaya dilakukan melalui sosialisasi, pemanduan bakat, serta pembinaan atlet sejak usia sekolah. Dan Ketua Umum PPTI Buleleng Dr. Wahyudi yang mengatakan bahwa peningkatan prestasi harus diikuti dengan penambahan bibit atlet melalui screening dan juga talent scouting. Dan PPTI juga menyiapkan pelatih berlisensi serta pengembangan fasilitas panjat tebing untuk mendukung pembinaan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata yang menyebutkan bahwa sekolah menjadi salah satu pintu masuk untuk menjaring calon atlet. Nah, PPTI juga diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi dan identifikasi bakat di satuan pendidikan yang selanjutnya dapat diarahkan ke latihan bersama dan pembinaan. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Siar Raja Bali 105,4 Pro 2 era di Siar Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2, dan kembali lagi Borong Kusari apa sih untuk di Spada ya. Dan sekarang edisi di hari Kamis ya, tanggal 20 Agustus 2026 ya. Oke, namanya kamu yang pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2 dengan informasinya banyak banget ya. Dan di hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus, kita masuk di Dry Tree Bulan Festival guys. Dan yang pastinya kamu itu masih seru-seruan banget di Bulan Festival ya. Lalu sih berlanjut guys sampai nanti di tanggal 24. Wow, ya istilahnya banyak hal yang bisa kamu lakukan dan yang pastinya buat kamu gitu guys. Tapi kali ini kan kita ngelihatnya sih untuk di Bulan Festival itu dibagi atas 3 zona gitu guys. Zona A, B, sama C gitu guys. Ya masing-masing punya bagian. Kalau zona A itu the first stage ya, di mana kamu bisa nonton konser langsung, ada musisi-musisi nasional atau Bali, ada kabupaten Buleleng. Kemudian untuk di zona B untuk bisa kamu dapetin ya untuk muda kreatif ya, untuk stand kreatif di mana kamu bisa lihat band indie di situ, kemudian ada band cover juga, dan istilahnya beberapa zona kreatif gitu ya. Ya, kemudian C. Nah, kalau di zona C itu kamu bisa ngelihat seni budaya tradisi gitu guys, penampilannya ya. Dan yang pastinya ada stand kuliner dan juga stand fashion. Nah, dari 3 zona ini, yang mana yang menurut kamu yang kamu incar, yang mana kamu sering kamu kunjungi, misalnya kalau kamu sering ke Bullfest, atau punya sub favorite stand yang mana gitu, zona A, B, atau C. Cerita Borong Kusari yang pastinya teman Pro 2 langsung aja di Sarba kita sampai nanti di jam 7 pagi, langsung di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RR_Singaraja, dan jangan lupa untuk di aplikasi kita RRI Digital.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Yo, jadi buat kamu yang pernah ke Bulan Festival kemarin ya, yang di Day 1 and 2, siapa tahu kamu punya kesan di zona Bulfest gitu ya. Ada zona A, B, dan C, kira-kira yang mana kamu sukain ya. Kamu bisa cerita langsung di Sarba kita langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI _ Singar aja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital ya. Dan gue tadi pastinya nungguin untuk cerita kamu sampai nanti jam 7 pagi. I might lose my mind.

0: when you come through.
1: Yes, baby.
2: Pengen kompak kayak kita?
3: Iya. Pengen terspada spada kayak kita?
2: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
3: Cuma di Pro 2 FM

0: Besti, kamu tahu kan pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Ariani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, kita berada dua sudah ada Fendi yang bilang kalau aku suka banget sama zona B di mana aku bisa lihat band indie ya. Karena band indie itu lagi hype banget sekarang, makanya aku suka banget nonton di zona B. Setiap jam 8 malam sih biasanya aku udah nongkrong di situ kalau misalnya aku mau nonton band indie secara gratis katanya. Ya, benar-benar guys. Jadi zona B itu khusus untuk ada perform dari band indie ya, dan juga yang nuansa kreatif guys di sana adanya ya. Oke, okay. Thank you buat Kak Feni yang udah cerita.

0: Menurut kamu, paskibra sama paskibraka itu sama atau beda? Kalau jawabannya sama, fix masih ketukar. Jadi, paskibra itu ekskul atau organisasi tempat anak-anak latihan baris berbaris dan jadi pasukan pengibar bendera di sekolah. Nah, kalau paskibraka itu adalah sebutan buat mereka yang berhasil lolos seleksi dan dapat kehormatan mengibarkan sang merah putih pas upacara 17 Agustus mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi simpelnya, paskibra itu tempat berproses, paskibraka itu pencapaiannya. Nah, sekarang udah tahu bedanya kan? Jangan sampai salah sebut lagi ya.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Yes, dan sudah ada Lia juga yang bilang aku suka banget sama Sona. Ah, ya di mana aku bisa lihat kemarin itu Club Project. Waduh. Oke, okay, ya. Jadi untuk Club Project memang sudah di Zona A kemarin ya. Jadi aman, udah bisa ngeliat langsung di Zona A. Makanya nongkrong terus di Kak Lia ya, di Zona A ya. Oke, oke. Okay. Dan buat teman Pro 2, dimanapun sonanya, semuanya itu asik banget ya. Jadi kamu bisa kunjungin langsung. Dan masih banyak waktu buat kamu yang pingin ke Bullfest. Jadi Zona A, B, C, semuanya seru banget. Jadi datang ya untuk setiap harinya. Bisa banget nikmati kuliner ataupun juga pingin belanja fashion kesukaan kamu, guys.

0: Switchblade. Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Pada Mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: 105,4 Pro 2 RRI Singgara Raja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2, ada yang viral di jam 7 pagi guys. Kalau lomba 17-an, lomba tarik tambang kayaknya udah hal yang biasa gitu guys ya. Tapi kalau tarik kereta, apakah udah biasa? Gak tahu juga sih guys. Tapi ini gue sendiri baru dengar ya, ada yang namanya tarik kereta gitu guys. Lomba tarik kereta lebih tepatnya ya. Dan ini khusus untuk pegawai KAI Komuter, waduh, yang mengadakan lomba tarik rangkaian KRL gitu guys. Waduh, gerbong segitu beratnya ditarik bisa ternyata ya, jadi jadiin lomba gitu ya. Biasanya kita taunya tarik tambang, nah ini tarik gerbong kereta gitu guys. Dan pesertanya berasal dari pegawai KRL yang semangat banget kayaknya untuk narik rangkaian kereta gitu ya. Sampai viral loh guys. Ya wajar aja viral lah. Biasanya tarik tambang, ini tarik kereta gitu ya. Aduh, ada-ada aja lombanya. Tapi anti mainstream banget sih.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ada yang viral lagi teman Pro 2 dan langsung aja ini dia ada salah satu toko yang ada di NTT ya. Padahal sama-sama terdampak gempa ya yang besar kemarin dan tapi pemilik toko di Manggarai NTT ini tetap memilih membuka tokonya untuk membantu warga yang membutuhkan barang-barang penting. Dan yang paling bikin apa ya terharu adalah toko ini walaupun sudah terdampak gempa tapi tetap menggratiskan susu dan juga popok bayi guys. Dan toko yang berada di tepat di depan salah satu masjid besar yang ada di sana yang ikut juga roboh juga menyediakan kebutuhan pokok juga guys. Dan sementara barang-barang non pokok seperti rokok tidak dijual agar uang warga bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak gitu ya. Dan tapi untuk susu dan juga popok bayi digratiskan gitu guys. Makanya apa ya viral gara-gara kebaikan dari sang pedagang gitu ya guys ya. Gak ngerti sih secara pemikiran gitu ya guys ya. Seharusnya mengambil untung di sini karena kebutuhan tapi malah digratiskan. Ya secara ekonomi gitu ya, tapi ini adalah kepedulian terhadap sesama gitu guys. Keren banget buat bapak yang satu ini ya. Kita doakan selalu sehat ya Pak ya. Agak.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Kita ngobrol dua, dan yang terakhir ada yang viral dari orang utan yang ternyata lepas dari koleksi safari lepas ya, dia dari Solo guys, dan keluar kandang gara-gara ya mungkin bis dicongkel-congkel atau mungkin juga karena posisinya lagi nggak ditutup rapat gitu ya guys ya, akhirnya